dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Masih dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut lagi guys. Kamu harus meniru beberapa kebiasaan orang sukses ya, kalau kamu mau lihat progres dalam hidup. Yang pertama tadi, kamu harus memulai hari kamu dengan tujuan yang jelas. Terus merawat rasa ingin tahu yang terus belajar. Maksudnya merawat rasa ingin tahu dan terus belajar. Dan juga kamu harus membangun hubungan itu bukan sekedar transaksi. Dan yang paling penting, kamu harus mengapresiasi setiap kemajuan ya. Punya target jelas itu penting, tetapi terlalu fokus pada tujuan akhir terkadang bisa membuat pencapaian kecil itu enggak terlihat. Makanya tetap konsisten sekalipun menghadapi tantangan ya. Artinya kayak tetap berkomitmen guys ya, menjalankan langkah yang diperlukan meski hasilnya belum terlihat, karena upaya kecil yang dilakukan itu berulang kali dapat membangun kepercayaan, kredibilitas, dan hasil dalam jangka panjang. Oke, bagus ya. Kamu juga harus meluangkan waktu untuk berpikir secara fokus dan banyak berdiskusi dengan orang-orang inspiratif. Nah, itu dia sejumlah kebiasaan orang sukses yang bisa kamu terapkan dalam keseharian kalau ingin melihat progres dalam hidup. Yang penting teman pro 2, konsisten ya, lakukan kebiasaan ini dan jangan cepat menyerah.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.
1: Para! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih gelisah sendiri? Putus cinta?
1: Semalam tidurnya gak nyenyak? Atau kenapa sih?
2: Aku harus top up lagi nih, soalnya aku belum beruntung.
0: Ah, kamu mah gitu aja terus. Gak habis-habis. Mending kamu tinggalin deh aplikasi judi online kayak gitu. Selain melanggar undang-undang, ada banyak dampak negatif ketika kamu terlibat perjudian dalam bentuk apapun. Tentu saja, manajemen finansial akan terganggu, bahkan rusak loh. Apalagi mental kamu.
3: Yang kerja aja belum tentu hidup enak. Lantas, udah tahu susah, malah main judi online.
4: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Mbak, tambah sambalnya dong, kurang pedes nih.
1: Loh, kan tadi udah saya kasih, kok tambah lagi sih?
0: Mbak, kurang pedes ini, kurang menggugah selera. Biar huha-huha gitu, Mbak.
1: Huha-huha apaan? Tahu nggak, harga barang lagi pada naik. Harga cabai di pasar tuh melonjak kayak kamu.
0: Ngelunjak kali, Mbak.
1: Nah, itu tahu. Harga tomat, lombok, semua tuh pada naik karena dampak inflasi. Kamu makan aja masih ngutang, minta nambah mulu.
0: Mbak, minta sambal saja, bahas terasi lah, apalah.
1: Inflasi tahu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Lancar dari RRI.
1: Oke, teman Produa. Pagi hari ini kita udah barengan sama Ibu Cecilia Kim ya. Oke, ini udah gabung nama ya Ibu sama Bapaknya ya. Minta maaf Ibu Cecilia Berebuti. Beliau ini selaku owner Cikita Galeri. Pokoknya tidak pernah bosan-bosan ya, kita selalu mengundang beliau untuk bergabung bareng kita di Produa pagi hari ini. Kita bakal ngebahas tenun lagi ya, mengenai pelestarian budaya. Saya mau sapa dulu, selamat pagi Ibu Lia.
2: Halo, selamat pagi.
1: Oke, kakak sayang, ini lebih saya ya. Saya lebih senang panggil kakak Kim aja nih, kakak Kim.
2: Oh iya, benar-benar.
1: Okay.
2: Apa kabar?
1: Baik, kakak sayang, gimana kabarnya kakak?
2: Puji Tuhan, sehat.
1: Bagus lah ya, nanti kalau saya mampir baru deh saya minta kue sama rotinya ya.
2: Oke, okay, ditunggu selalu.
1: Ini abis dijanji, Sani. Oke. Oke, kali ya kita mau bincang-bincang sedikit nih. Ya, udah lama. Tahun kemarin kita sempat membahas mengenai Cikita Galeri ini. Banyak sekali tenun-tenun yang keren dari Ibu Lia ini, teman Produa. Di Malaka tepatnya ya. Dan pagi hari ini kita mau ngomongin ya, kalau dilihat dari kondisi sekarang nih, kali ya. Menurut kakak, tenun itu masih punya tempat ketidak ya di kehidupan anak muda zaman sekarang ini kak?
2: Ada apa ya? Ada dua sisi. Jadi tergantung dengan siapa yang memotivasi dan seperti apa trennya. Jadi sebenarnya tenun itu ada di hati anak-anak muda ini. Mereka mau, mereka mau untuk mengembangkan tenun ini. Bisa dengan cara mereka belajar menenun ataupun mereka hanya pengguna, pengguna tenun itu sendiri. Pengguna tenun dalam arti sini mereka menggunakan sebagai fashion atau juga untuk tujuan ekonomi di mana mereka bisa memperjualbelikan. Nah, kembali lagi, mereka di masyarakat ini ada tidak yang punya niat untuk menggerakkan begitu. Jadi sebenarnya harus ada trend centernya. Jadi ketika ada trend centernya, maka anak-anak muda ini mereka juga mau, kayak istilahnya ikut-ikutan begitu loh kak. Ya, jadi tenun ini mau anak-anak muda, anak-anak muda juga pakai atau kembangkan ya, harus ada orang yang menjadi trend center sehingga mereka bisa mengikuti seperti itu.
1: Namanya anak muda tuh FOMO ya kali ya. Kadang kalau ada yang pakai begini dong gak ikut.
2: Kayak gaya.

0: begitu.
1: Iya, tapi kalau saya lihat pribadi sebenarnya sih, iya sih, sebenarnya itu memang masih punya tempat ya di kehidupan anak muda, karena memang
0: Betul.
1: kalau pesta udah mulai berjahit modif pakai kain tenun, mau
0: Ya,
1: gereja juga
0: kombinasi.
1: begitu. Iya.
0: Betul,
1: Oke.
0: ya.
1: Nah, kalau dari pengalaman kalian sendiri, perubahan apa sih yang paling terasa dalam cara memandang tenun sekarang itu?
0: Perubahan yang paling terasa menurut saya itu ketika tenun dijadikan fashion. Jadi di zaman dulu mungkin tenun itu hanya dipakai di saat acara adat ataupun ada acara kematian. Nah, sekarang itu mindset mereka berubah bahwa tenun itu bisa dijadikan fashion. Nah, ketika sudut pandang mereka berubah, maka tenun ini akan terus berkembang. Jadi para penenun pun akan rajin untuk menenun karena tenun mereka laku di pasaran. Nah,
1: Betul.
0: jadi kalau mau supaya tenun ini terus berkembang, ya berarti kita dari niat kita sendiri yang niat untuk mengembangkannya. Dengan cara apa ya? Salah satunya kita pengguna saja.
1: Iya betul. Kalau zaman dulu tenun itu tenar kalau kita mau pergi acara orang masuk minta, orang meninggal.
0: Ya, betul.
1: Tapi sekarang di pesta juga harus wajib pakai yang ada
0: Wah.
1: modif-modif tenunnya.
0: Betul, apalagi tenunnya yang bagus-bagus ya. Jadi langsung mata melihat menariknya tenunnya, ditambah lagi dengan modelnya yang bagus ya, desain bajunya. Akhirnya tenun itu menjadi laku di pasaran. Oh, saya juga mau buat, ada kan begitu. Jadi ikut-ikutan seperti, oh iya, itu lagi tren model begitu. Jadi saya juga kepengen jahit baju tenun seperti itu. Akhirnya ini menjalar. Nah, ini yang membuat perubahan.
1: Iya, luar biasa sekali. Tambah lagi para PNS juga setiap hari apa ya, pakai tenun itu setiap Kamis,
0: Biasanya
1: Kamis.
0: Kamis atau Jumat, tergantung kebijakan dari daerah itu masing-masing, pemerintah daerah itu masing-masing.
1: Iya, dan itu luar biasa. Salah satu cara untuk melestarikan budaya ya dengan
0: Betul.
1: menggunakan tenun ya, ya kali ya ya.
0: Ya,
1: Oke.
0: betul, betul, betul sekali.
1: Nah, kakak ini kan sebagai pelaku usaha, owner Cikita Galeri, tantangan terbesar menjaga tenun biar tetap hidup itu tuh apa? Sampai sekarang masih ya beroperasi ya Cikita Galeri ini ya kak ya?
0: Betul. Ya, betul.
1: Itu seperti apa tuh kak
0: Jadi
1: tantangannya?
0: tantangannya itu ke penenunnya sendiri sebenarnya. Kalau pengguna pemasaran, okelah, kita bisa berupaya dengan segala macam cara, entah untuk melalui media sosial dan lain-lain. Tapi kendala utamanya itu di penenun penenun sendiri, karena mereka belum merasakan bahwa tenun ini adalah mata pencahariannya mereka. Ketika mereka sudah berpikir bahwa ini sumber mata pencahariannya saya, otomatis ini harus saya kerjakan sehari-hari. Karena sekarang kan mereka mengerjakan ini diselingi dengan pekerjaan lain. Seperti contoh mungkin mereka harus berkebun, ya. Kemudian mungkin pekerjaan-pekerjaan lain. Kemudian di daerah Malaka ini, kalau ada orang meninggal di satu di desa itu, maka tenun itu dihentikan, tidak boleh ada pekerjaan menenun. Nah, hal inilah yang menjadi kendala atau tantangan, di mana proses menenun ini kan tidak tidak tidak cepat ya, membutuhkan waktu sekitar 2 minggu sampai dengan sebulan, bahkan ada yang lebih, tergantung tingkat kesulitan motifnya. Nah, kendalanya itu ketika mereka ya terhambat dengan hal-hal seperti ini. Jadi mereka tidak fokus menenun. Mereka mau fokus ke pekerjaan, misalnya bertani dulu, musim tanam jagung kita harus tanam jagung, musim tanam kacang kita harus tanam kacang, dan berbagai macam alasan lainnya yang membuat terkendala di proses produksinya. Kita permintaan banyak pun kita tidak bisa memenuhi permintaan dengan cepat. Gitu.
1: Tapi
0: Jadi
1: kan
0: kembali lagi ke sumber daya manusianya.
1: Oke, tapi saya sedikit kepo kali ya, kenapa pas ada orang mati tuh kita harus berhenti menenun? Itu hubungannya apa tuh, Kak?
0: Saya sering bertanya seperti itu, tapi jawaban belum belum saya temukan jawaban yang pasti. Tetapi itu saja yang menjadi alasan bahwa kalau ada orang mati di desa itu, kita hentikan semua pekerjaan dan kita semua harus bertabung, mengikuti orang, maksudnya mengikut berkabung begitu, ikut berkabung dalam kondisi berduka di dalam kampung itu, seperti itu.
1: Luar biasa ya, toleransi banget ya. Jadi, tapi kayaknya pasti ada makna tersendiri sih sebenarnya, walaupun kita belum dapat
0: Mungkin.
1: jawaban. Kalian belum temukan jawabannya dan saya semakin kepo ini. Apa ya hubungannya?
0: Ya, saya bertanya, kenapa sih? Kenapa kalau ada orang, kami semua harus ke sana, jadi kami harus ikut apa bantu orang yang berduka. Oh, begitu. Jadi tidak buat orang yang menenun, iya, katanya begitu. Jadi hampir semua desa seperti itu.
1: Oke. Nah, Kalia, ini kita lanjut lagi. Menurut Kalia juga, apa sih yang bikin tenun itu sering dianggap kuno oleh sebagian orang? Apakah Kalia sampai detik ini tuh pernah ketemu orang-orang yang kayak merasa, hei, lu nih masih sekap sampai sekarang nih pakai tenun, kayak ada orang yang omong buang bahasa kayak begitu. Hei, lu nih kayak kampung, hei, lu nih kuno mati masih pakai tenun. Adakah sampai detik ini Kalia ketemu orang yang seperti itu?
0: Puji Tuhan belum pernah ada ya, karena aku semenjak saya pakai tenun, menggunakan tenun sampai di saat ini, belum ada yang berpikir bahwa tenun itu kuno. Malah mereka berniat untuk mengikuti tren itu. Jadi kalau memang mereka berpikir kuno, pasti saya sudah berpikir, eh, mungkin tenun ini kurang apa ya, kurang diminati banyak orang. Ternyata semakin bertambahnya musim tahun, orang semakin minat dengan hal-hal budaya seperti itu. Mereka kembali ke alam, kembali ke hal-hal yang apa, natural gitu. Jadi mereka lebih, malah sekarang tuh lebih banyak permintaan untuk tenun.
1: Kalau sampai detik ini masih ada orang yang bilang kayak pakai tenun itu kuno, oh itu dia pemulut tuh kayaknya umpan kena robek itu.
0: Iya. Dia tidak cinta budaya, berarti dia tidak cinta budaya.
1: Dan kayaknya dia aneh sampai kalau dia merasa kalau tenun itu sangat kuno. Tapi kita sudah tahu ya. Tapi sejauh ini saya juga tidak pernah sih ketemu ada yang buang-buang bahasa seperti itu. Karena memang kalau orang NTT menurutnya kayaknya sangat-sangat cinta dengan tenun deh. Semua.
0: Betul.
1: Asli. Oke. Okay. Nah, betul. Anak muda sekarang tuh sebenarnya dong pemeran itu tuh di mana sih Kak dalam pelestarian tenun ini?
0: Kalau untuk saat ini yang saya lihat dengan kacamatanya saya, anak muda saat ini mereka hanya sebagai sebatas pengguna. Apalagi yang di kota ya. Mereka hanya sebatas pengguna. Nah, kalau yang beberapa tahun lalu saya masih sempat aktif, itu banyak kita rekrut anak-anak muda untuk belajar tenun. Nah, sekarang kembali lagi ke diri mereka masing-masing. Mereka sudah belajar tenun. Apakah ini mereka mau lestarikan dengan mereka juga menjadi salah satu penenun, ataukah mereka hanya menyimpan ilmu mereka dengan hanya menjadi pengguna? Nah, itu tergantung ke pribadi masing-masing. Tetapi peran anak muda saat ini lebih banyak ke pengguna, dengan tujuan ya bagus juga untuk mempromosikan tenun ini ke semua orang yang melihat, baik itu melalui media sosial maupun secara langsung.
1: Ya, yang saya lihat juga seperti itu sih. Dan ada juga yang buka usaha dengan menjahit, anak-anak muda peluang.
0: Betul.
1: Buka peluang ya dengan ini jahit begitu, walaupun di umurnya muda tapi bagus. Itu kayaknya bagus juga ya Kak ya, habis sekolah.
0: Iya, iya.
1: Itu sekolah. Betul. Apa ya namanya, jurusan apa ya?
0: Ada tata busana, ada yang desainer itu kan. Mungkin tata busananya di SMK, kemudian mungkin dia mau ambil lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, ya mungkin kuliahnya ambil desainer. Nah, mereka itu kan yang saat ini banyak merancang dan juga menjahit baju-baju tenun yang sekarang beredar, yang sekarang banyak orang pakai. Ya, itu salah satu peran anak muda di situ juga. Dan bukan anak muda saja ya, kalau menjahit ini kan ada juga orang-orang tua yang memang membuka usaha itu. Tetapi pada intinya bahwa kita anak muda saat ini masih menjadi pengguna. Terbesar masih menjadi pengguna daripada penenun atau yang memproduksi tenun itu sendiri.
1: Wow. Luar biasa.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Iya benar ya, sekolah tata busana, desainer atau pengguna, memang ya itu peran anak muda zaman sekarang. Jadi buat kamu yang lagi dengerin kita, kalau memang lu lagi lu pemama pun kain banyak dalam lemari, manfaatkanlah. Tapi kalau yang mahal jangan coba-coba pilih, ambil kobra jahit. Itu mama rotan lu sampai abu naik itu. Kain mahal deh. Ya, sekali ya mahal ya kain. Oke. Nah, kalau Kakak sendiri sejauh ini sudah ngapain aja sih supaya tenun tuh tetap diminati gitu? Selain Kakak live, mungkin kayak jualan lagi, ada yang berminat? Selain itu apa tuh Kak?
0: Jadi tenun ini yang kita tahu bahwa harganya relatif mahal ya.
1: Iya.
0: Berapa yang mungkin beberapa tipe memang jenis itu tuh murah. Ya, murah-murahnya tenun tuh pasti berkisaran di harga 200-300 ya. Itu yang motif yang biasa. Nah, yang di sini mau saya sampaikan ada kiat-kiat yang kita buat sehingga tenun ini terus memang banyak diminati orang, tetapi kemampuan ekonomi ini kadang-kadang menjadi kendala juga untuk tenun ini bisa laku di pasaran, karena dengan harga yang tidak murah. Makanya itu di sini selalu saya sampaikan saat pelatihan kepada ibu-ibu penenun, mama-mama penenun ini, bahwa kita tidak harus membuat tenun itu dengan full motif sehingga harganya harus melambung tinggi. Kita punya cara-cara di mana kita membuat tenun itu mungkin dengan mengurangi motifnya, penempatan motifnya kita kurangi, jumlah motifnya, sehingga harganya itu bisa dijangkau. Karena ini tujuannya bukan lagi untuk acara-acara sakral, tapi ini tujuannya untuk fashion, sehingga mudah dijangkau harganya. Tapi kalau kita patokan di, oh ini harus full motif yang model kayak paten untuk adat dan lain-lain, maka itu memberatkan konsumen untuk membeli. Nah, tenun ini kan mahal dan tidaknya itu tergantung dengan jumlah motif yang banyak. Pengerjaan, proses pengerjaan itu penting. Kemudian jumlah motif yang banyak, kepadatan motifnya, kemudian mungkin perpadu padankan warnanya. Nah, ini yang membuat tenun itu menjadi mahal. Tapi kalau misalnya kita buatnya mungkin jarak beberapa senti baru ada motif, jarak, yang penting ada motif. Nah, itu mungkin bisa membuat tenun itu bisa dijangkau oleh semua orang dengan harga yang relatif murah, begitu.
1: Dan selain si kita galeri ini, banyak juga usaha-usaha yang sudah kakak jalani ya. Tiap hari itu kakak selalu nge-live ya, menjelaskan, oh iya ini ada sedikit makna filosofi dari setiap tenun yang kakak pegang dan kakak tunjukkan ya kepada para audiens ya.
0: Betul,
1: iya. Tapi kalian pernah tidak ya kak, dengan berbagai usaha yang sudah kakak geluti, salah satunya si kita galeri, pernah kakak merasa capek atau hampir menyerah karena jalani usaha kayak berbasis budaya? Karena saking banyaknya kakak pungkain itu, kakak tidak mungkin kan simpan terus. Pasti ya udah saya harus live, harus tunjukkan. Ini bagus loh ternyata tenun seperti ini. Capek juga kan kak, tiap hari live juga menjelaskan, itu capek loh ngomong. Capek.
0: Ya kalau kita apa kerjanya memang tujuannya hanya untuk menghasilkan uang, memang kita capek. Karena kita berpikir kapan laku, ya kan. Tapi kita punya tujuan yang baik, intinya maunya supaya budaya kita ini dikenal banyak orang, dipakai banyak orang, ya kita tidak akan pernah capek. Kita mau supaya semua orang tahu. Jadi tujuannya bukan lagi hanya ekonomi. Jadi tujuan kita lebih dari itu. Kalau tujuan ekonomi ya pasti kita akan capek. Ini kapan lakunya? Ini saya harus balik modal sekian, iya kan? Tapi kalau tujuan kita supaya kain ini di budaya kita yang dikenal banyak orang, otomatis juga tujuan utama saya itu Malaka itu dikenal banyak orang, bukan hanya dengan mungkin hal-hal lainnya, tetapi salah satunya ya tenun Malaka ini, seperti kabupaten-kabupaten lain yang sudah banyak dikenal orang karena tenunnya. Kayak contoh kita lihat Sumba, banyak orang ngomongin Sumba. Makanya beberapa motif Malaka itu yang dikira motif Sumba, karena memang pemasarannya, promosinya kurang, sehingga banyak orang tidak tahu. Jadi mau saya di sini, saya ingin terus mempromosikan Malaka dengan tenunnya sehingga banyak dikenal orang. Wow, itu tujuannya. Ya.
1: Semoga ada anak-anak muda dari Tembue yang mungkin punya pemikiran seperti Ibu Lia Kim ini, kayaknya bagus nih. Kalau, iya betul kak. Kalau di rumah, lu punya mama punya kain ada abrek segudang, live sudah. Tapi izin dulu dengan mama. Tidak izin berarti lu akan kena pukul sampai abu naik itu. Kain tenun ingat ya, semakin motifnya banyak-banyak dan keren bagus itu mahal. Kalau jarak-jarak ya itu harganya bisa dijangkau, ya kan ya kak? Oke. Kak, kalau tenun tidak dijaga dari sekarang, apa yang paling kalian tuh khawatirkan ke depannya tuh nanti apa itu kira-kira?
0: Ya yang paling saya khawatirkan utamanya ya punahnya tenun ini dengan motif-motif tertentu. Karena ada beberapa motif yang sempat saya sampaikan di wawancara kita sebelumnya. Itu kan ada beberapa motif yang sudah hampir punah. Dan ini baru saya kembangkan lagi. Nah ketika berkembang ternyata banyak yang suka. Dan bukan hanya dari kita seputaran Malaka, malah pembeli Malaka tuh, konsumen Malaka itu hampir-hampir minim, sedikit sekali. Saya lebih banyak kirim ke luar daerah. Baik itu di, ya seputaran, masih ada yang seputaran NTT, maupun ada yang sampai ke Pulau Jawa. dengan motif yang baru dikembangkan ini. Kemudian dengan pewarnaan alam ya, dia lebih ramah lingkungan. Terus kita tidak terkena bahan kimia di badan, kan kita pakai baju ini kan bisa sampai berhari-hari, kemudian bisa sampai berjam-jam, kemudian keringat menempel di kulit, kena lagi dengan bahan kimia dari pewarna apa benang tadi. Nah itu kan bisa mengakibatkan banyak penyakit ya. Tapi kan ini kita pakai bahan alam, jadi berjam-jam pun kita pakai di kulit itu dia ramah, dia tidak apa terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia lainnya. Jadi saya terus mempromosikan tenun dengan pewarnaan benang alam ini agar orang-orang itu lebih berminat ke yang alam ini aja. Jadi kita semua tuh apa sadar bahwa tenun pewarnaan alam ini baik dan ramah lingkungan seperti itu.
1: Oke, ini penjelasan yang luar biasa banget teman Pradua, menambah wawasan kita ya. Jadi kita kalau mau pakai tenun itu bukan sekedar asal pakai ya, tapi iya masih banyak harus dipelajari mengenai tenun ini ya. Jadi yang paling ditakutkan ke depan itu kalau sampai punah ya kak ya. Aduh jangan.
0: Iya.
1: Tapi saya
0: jangan sampai.
1: Jangan sampai sih ya.
0: Karena kita kan sudah tidak mau tenun lagi. Kita hanya mau jadi pengguna. Nah itu yang menjadi kendala dan kita takut kalau ke depan itu orang-orang tua yang saat ini menjadi penenun, mereka misalnya sudah tidak ada, siapa yang mau melanjutkan?
1: Iya.
0: Makanya harus ada, ya nanti kita lanjutkan ke depan, mungkin harus ada perhatian khusus dari pemerintah ya. Perhatian khusus dari pemerintah di mana mereka harus terus menggerakkan organisasi yang ada dalam tubuh pemerintah ini untuk lebih banyak melakukan pelatihan-pelatihan di bidang budaya.
1: Iya. Khususnya ini untuk anak muda, khususnya untuk anak-anak muda ya, soalnya kan
0: betul. Sasaran kita memang anak muda.
1: Iya kak, katakan biasanya kan banyak yang menenun itu kan kayak orang bilang kan abo-abodo, nenek-nenek kan, oma-oma, ina-ina gitu. Semoga ini ditujukan untuk anak muda sih sebenarnya. Nah kak, kakak bilang kan di Malaka ini tidak terlalu banyak ya orang yang membeli, bahkan kakak sampai berkirim keluar ya. Nah tapi kalau untuk respon mereka, walaupun tidak membeli, tapi respon mereka atau masyarakat sejauh ini terhadap produk tenun itu bagus ya kak?
0: Respon mereka bagus sekali. Mereka sangat suka dengan tenun-tenun yang saya jual dengan warnanya, motifnya. Tetapi kembali lagi, memang keadaan ekonomi yang membuat mungkin tenun ini tidak bisa berkembang terlalu besar di kota kita sendiri. Tetapi saya yakin ketika kita punya kiat-kiat khusus yang seperti tadi saya bilang, tidak perlu full motif, yang penting ada motifnya di satu kain dengan apa ciri khas-ciri khasnya itu tetap ada. Saya yakin tenun ini juga di seputaran kita itu bisa laku. Karena kalau kita bicara masalah tenun yang sui contohnya, orang suka melihat tenun sui dengan motifnya yang bagus, warnanya yang cantik. Orang senang dan orang pengen sekali pakai tenun itu. Tetapi dengan harga yang seperti begitu ya, minta maaf ya, harganya kan di atas 2 jutaan. Nah dia berpikir, aduh saya mau beli kain 1-2 juta. Mungkin dengan cara kita pakai kredit atau sistem arisan ya oke lah. Tetapi kalau langsung beli tunai dengan harga 2 juta, keadaan kondisi ekonomi yang saat ini lagi, ya kita bisa lihat ini peredaran uang yang mungkin cukup susah. Akhirnya orang lebih berpikir, saya mau simpan atau makan minum sehari-hari atau beli kain. Seperti itu Katia.
1: Iya memang sih kak ya. Jadi jangan pernah bilang kalau kain tenun itu lu harus tinggalkan, lu harus lupa karena itu kuno. Aduh ini kain terlalu mahal, sumpah. Dia 11-12 sama emas antam harganya ya. Ingat ya, 11-12 dengan harga emas antam. Semakin modif bagus, semakin kualitas bagus, pewarna alam bagus, semakin mahal kayak emas yang setiap harinya naik harga.
0: Betul, karena ini menjadi tenun warna alam dengan motif yang seperti tadi saya bilang, itu menjadi incaran para bule.
1: Asli,
0: karena kenapa harganya seperti itu? Karena kalau bule datang, harganya bukan seperti yang kita jual saat ini lagi. Tahu kan, mau apalagi mereka terima, mau mereka berpikirnya bahwa ini pasti orang ini ada uang ini. Jadi saya kasih dengan harga sekian biar laku. Tapi yang mau saya tekankan di sini harus ada perhatian dari pemerintah sehingga harga itu stabil. Jangan ada yang jual harga segini, ada yang jual harga segini, apalagi turis datang terus dengan harga yang melambung tinggi, akhirnya kita tidak jelas harga kita sebenarnya tenun itu harga berapa.
1: Oke. Mungkin ini bisa menjadi harapan sih kakak untuk pemerintah ya, atau mungkin
0: Ya,
1: komunitas
0: benar.
1: atau anak muda soal masa depan tenun itu. Ya mungkin masih ada, mungkin kakak bisa tambahkan harapannya ke pemerintah tuh apa saja kira-kira, silahkan kak.
0: Oh iya ya, berarti saya sudah mendahului pertanyaan tadi ya.
1: Iya, tapi saya mau kakak tambah lagi. Bagus kalau kakak
0: Oh
1: omong.
0: gitu.
1: Oke.
0: Jadi harapan saya ke pemerintah ya seperti tadi, hanya bisa pemerintah yang menggerakkan masyarakatnya untuk, karena ini masuk budaya, berarti budaya itu adalah hal yang dihasilkan, keterampilan atau kesenian yang dihasilkan dari satu wilayah. Berarti ini wilayah ini mencakup ke di bawah pemimpinnya satu pemerintahan. Jadi pemerintah itu pegang peranan penting untuk supaya budaya ini tetap berlanjut dan berkesinambungan. Jadi mau saya, harapan saya pemerintah harus aktif untuk membantu masyarakat-masyarakat ini supaya mereka lebih semangat, memotivasi mereka dengan adanya mungkin pelatihan-pelatihan ya. Kemudian mereka menampung hasil penjualan masyarakat. Nah, kemudian mungkin mereka memberi apa bantuan-bantuan dalam bidang itu, yang contoh misalnya tenunnya, mereka memberi bantuan apa saja yang berkaitan dengan tenun. Dengan perhatian-perhatian seperti ini, akhirnya masyarakat itu merasa bahwa mereka diperhatikan dan mereka lebih semangat lagi. Mereka rajin menenun, ada tempat yang bisa mereka jual ketika habis menenun, setelah selesai menenun mereka tidak berpikir lagi kemana mereka mau menjual. Nah, jadi pemerintah pegang peranan di situ. Tujuannya supaya apa? Supaya tenun semakin dikenal banyak orang. Terus ada wadah tempat penyimpanan, tempat penjualan, sehingga tamu-tamu dari luar datangnya ya mereka tidak perlu lagi mencari kemana-kemana. Mereka langsung ke pusat yang dijual oleh pemerintah, diadakan oleh pemerintah, dalam hal ini ya mungkin di Kranasda.
1: Oke, luar biasa banget.
0: Gitu. Karena memang ini harus mulai dari pemerintah dulu, sehingga masyarakat itu bisa diperhatikan.
1: Kita doakan semoga ada yang mendengar ya, salah satu mungkin dari pemerintah.
0: Oke, iya ya, kita ini masyarakat yang mau supaya kabupaten kita ini berkembang. Jadi mari kita sama-sama membangun, mungkin pemerintah dengan caranya, saya pun dengan cara saya. Intinya kita sama-sama ingin kabupaten ini berkembang.
1: Amin.
0: Kemudian untuk anak muda, ini untuk anak muda saat ini hanya menjadi pengguna, kebanyakan hanya jadi mungkin angkanya sekitar 8 banding 2. Jadi dua orang yang menenun, 8 orang pengguna. Jadi itulah yang bilang pemerintah harus aktif, karena tidak mungkin orang-orang tua ini hidup dengan jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian mereka juga punya keterbatasan kesehatan ya, di masa mungkin usia berapa, mungkin mata sudah tidak bisa jelas untuk melihat, sedangkan tenun ini butuh konsentrasi tinggi, harus mata harus jelas melihat, tangan harus terus gerak dengan lancar, iya kan. Nah, ini tugas pemerintah nih untuk mengumpulkan anak-anak muda untuk kasih pelatihan di setiap desa. Itu kan berbagai macam motifnya mereka masing-masing. Nah, ini anak-anak muda dikumpulkan untuk terus dikasih pelatihan. Bila perlu, di sekolah tuh ada ekstra yang seperti ini. Sehingga mereka diajarkan dari kecil memang. Jadi seperti itu ya harapan saya ke pemerintah dan anak muda, lebih perhatikan lagi agar tenun ini bukan dikenal di kita sendiri, di kabupaten kita sendiri, tapi bisa dikenal di satu Indonesia ini, bahkan kalau bisa lebih hebat lagi sampai ke mancanegara.
1: Amin. Kita doakan
0: seperti
1: semoga
0: itu,
1: semua harapan yang sudah kakak ungkapkan ya di Pro 2 pagi hari ini bisa terwujudkan. Dan saya juga mau ngasih
0: Amin.
1: Tahu teman Pro 2, kalau tadi itu mungkin harapan dan pesan terakhir ya sebelum kita akhiri. Saya tidak perlu kasih pertanyaan terakhir lagi ya, tapi kalian sudah menjawab luar biasa. Dan
0: iya, kayaknya semua isinya pesan. Jadi ya, mau pesan apa lagi seperti yang tadi sudah, intinya seperti itu.
1: Iya. Makanya saya mau bilang nih di teman Pro 2, jangan lupa juga nonton. Kalau nggak salah kakak pernah diwawancara sama TVRI. Ya, itu tuh bagus karena itu langsung menyoroti cara menenunkan, Kak.
0: Betul, betul.
1: Jadi, promosiin tuh, Kak, biar teman-teman dengar bisa nonton. Itu dia.
0: Betul. Baru-baru beberapa bulan lalu ya memang mereka datang ya khusus untuk tenun ini, karena mereka melihat bahwa tenun Melaka ini bagus, tetapi orang-orang mungkin belum pada tahu bahwa tenun Melaka ini bagus. Jadi biar kalian mereka lihat cara menenunnya, proses menenun sampai dengan selesai kainnya seperti apa, biar semua orang tahu. Ya puji Tuhan ya, Malaka menjadi salah satu apa tempat yang mereka kunjungi beberapa bulan lalu.
1: Luar biasa banget, dan semoga itu bisa menjadi trending topic kalau tenun itu harus dilestarikan, karena itu emang salah satu adat.
0: Amin.
1: Terus kita jaga sampai akhir hayat hidup kita, teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Oke,
0: siapa tahu pernah di rumah kan ya, kalau pendengar di rumah ada yang tertarik dengan tenun, ya jangan lupa ke Malaka ataupun kontak.
1: Oke. Si kita galeri teman Pro 2 ya, atau enggak di FB Cecilia, Cecilia ini ya. Bere Buti atau Kim Taolin ya, Kak ya?
0: Ah, bisa Cecilia.
1: Iya, ketik aja, pokoknya ada ya namanya ya. Oke. Iya. Oke, Kalia, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Jadi
0: terima kasih juga tadi.
1: Jadi Kak, zaman memang ya boleh terus berjalan, tapi budaya tidak boleh ditinggalkan, karena tenun bukan sekedar kain, tapi cerita identitas dan warisan hidup yang harus dijaga. Semoga obrolan pagi hari ini ya guys menjadi pengingat kalau menjaga budaya bukan tugas segelintir orang, tapi tanggung jawab bersama. Mulai dari hal sederhana dengan cara kita sendiri, ya kan Kak ya?
0: Betul.
1: Kakak sayang, selamat melanjutkan aktivitasnya. Ini mau buka bakery lah ini kalau tidak salah. Ini waktunya untuk mendopok-dopok kue. Silakan Kak, lanjutkan. Oke.
0: Okay.
1: Ya, bye-bye Kak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Teman terbaik
2: kamu. Spara. Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
3: Oke, balik lagi kita masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Masih setia menemani kamu semuanya barengan sama aku Rantia Super jadi pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, kata-kata penyemangat buat kamu biar makin lancar rezekinya, makin semangat ya kerjanya, apalagi ini sekarang otw mau jam 10 tapi udah ngantuk ya. Jeda bentar ngopi, ngeteh biar matanya tetap melek ya. Oke, jadi teman Pro 2, kita itu sering banget sibuk melihat apa yang belum berhasil sampai lupa menghargai apa yang udah kita lewati. Ya, padahal bangun setiap pagi, menyelesaikan tanggung jawab, tetap mencoba setelah gagal itu juga bagian dari perjuangan. Ya, jangan anggap remeh hal-hal kecil kayak gitu. Karena enggak harus selalu ada pencapaian besar untuk mengatakan aku sudah melakukan yang terbaik hari ini. Sesekali beri diri sendiri apresiasi, bukan untuk merasa paling hebat, tapi untuk mengingat kalau diri kita juga pantas dihargai ya. Oke. Jadi jangan anggap diri hebat teman Pro 2 ya. Kalau emang benar-benar hebat ya enggak apa-apa ya. Namanya juga punya semangat untuk diri sendiri. Jadi ya saya juga senang ya kalau membanggakan diri sendiri, percaya diri 100%. Aha. Jadi teman Pro 2, jangan lupa sekecil apapun langkah kamu hari ini, tetaplah menghargai diri kamu sendiri. Walaupun tanggal tua, tenang, tetap semangat.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
1: Spara.
2: Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan yang sosial.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, Betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: guys. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, satu sate, 7 sutuk.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain,

0: Tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
1: Yah, nggak boleh ya tante ya.
0: Yaudah. Sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Ya, masih di Pro 2 Hits, teman Pro 2. Dan next saya bakal hadirkan lagunya Andrianto ya, featuring Selena Grace dengan Sumpah Mati. Lagu yang sudah di request oleh Minace ya. Salam untuk semua, semangat terus siarannya. Makasih untuk kamu yang sudah gabung di Pro 2 Hits siang ini ya. And langsung aja, ini dia lagunya untuk kamu. Semoga terhibur.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist.

Hello Future Karir Lesmana, sesi potret lagu yang enak sekali didengar, terus juga penuh makna, dan ya pokoknya lagu ini keren deh ya. Yang pasti semua orang suka dengan lagu ini, saya yakin itu, karena saya juga suka dengan lagu ini ya. Oke, okay. Next selanjutnya saya bakal hadirkan ya lagu yang sudah di request oleh Lara Purnamasari ya. Ini kali ini agak sedikit berbeda ya. Ini lagunya sedikit berbeda. Ini dari Seventeen yang telah merelakanmu. Kira-kira seperti apa nih lagunya? Saya juga penasaran ya, karena tiba-tiba aja ganti lagu begitu ya. Oke, ini dia untuk kamu dan untuk semua yang suka dengan lagu ini. Ada Seventeen yang telah merelakanmu. Tetap bersama kami di Pro 2 Hitlist. Masih ada 30 menit lagi yang ingin gabung, saya tunggu partisipasinya.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: 99.8 perwadatan buat teman terbaik kamu. Saya akhiri perwadatis kali ini dan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Kita akan ketemu lagi di perwadatis edisi penyiaran berikutnya. Ya, dan selanjutnya bakal hadir rangkaian acara-acara kami yang lain. Tapi sebelumnya akan kita ikuti doa injurus untuk wilayah Kota Atambua dan sekitarnya. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.
1: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
2: Request di Produa Hitlist.
1: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa Teman Terbaik.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: cara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Santai siang di Produa FM.
1: Sebenarnya 9,8 Produa terbuat teman terbaik kamu. Selamat siang untuk teman Produa semuanya dimanapun kamu berada. Apa kabar? Semoga baik ya. Walaupun cuaca di luar kayaknya mendung-mendung panas, gimana gitu ya. Ya tapi harus tetap semangat untuk menyelesaikan pekerjaan kamu hari ini. Dan di siang ini teman Produa di santai siang kita bakal ngobrol dengan
2: Inca Tahoni ya. Ini adalah salah satu anak muda yang memilih untuk menenun. Saya coba untuk terhubung dengannya. Halo, apa kabar?
3: Kabar baik.
2: Baik ya. Nah, Kakak Vince, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung dengan Produa Atambua. Semoga nanti bisa menginspirasi ya. Nah, saya langsung saja ya. Kenapa Kakak Vince ini memilih untuk menenun begitu?
3: Karena kami di sini kalau tidak lanjut sekolah bisa ini tenun saja.
2: Itu memang sudah dilatih sejak masih kecil atau ini latihannya sejak usia berapa menenun ini?
3: Sudah dilatih sejak kecil.
2: Kalau dihitung-hitung sampai dengan hari ini sudah ada berapa banyak kain tenunan yang Kakak Vince berhasil tenun?
3: Sudah banyak.
2: Itu selimut kah, selendang kah, atau apakah begitu?
3: Selimut, selendang.
2: Itu biasanya kalau dijual di mana itu? Di pasar atau dijual online atau seperti apa?
3: Sudah dipesan sama ini antar saja di galeri.
2: Untuk menenun satu selimut, itu makan waktu berapa lama itu?
3: Di sini kalau ini yang biasa dong, itu 2-3 hari sudah habis.
2: Tapi kalau yang susah berapa lama?
3: Itu sampai bulan.
2: Untuk motifnya Kakak Vince biasanya menun motif mana? TTUK atau mungkin ada juga dari motif daerah lain begitu?
3: Tidak, hanya motif insana saja. Kami tidak bisa tenun ikat.
2: Bisa digambarkan tidak? Kalau misalnya tenunan yang gampang itu yang 2-3 hari itu yang seperti apa? Terus tenunan yang susah itu yang tenunan apa?
3: Yang 1-2 hari itu seperti selendang. Selimut itu bisa 1 minggu.
2: Biasa tergantung pesanan kah atau itu memang tenunannya setiap hari untuk asal-asalan saja begitu?
3: Pesanan.
2: Kalau dalam kita bicara misalnya soal pendapatan ya. Kalau dalam 1 bulan itu kira-kira terjual berapa itu?
3: Selendang 1 bulan mungkin dapat 20 lembar untuk selendang.
2: Lumayan juga ya kalau 20. Apa yang menjadi alasan Kakak Vince ini kan masih muda? Banyak anak-anak muda yang kadang mereka itu malu untuk tenun. Kakak Vince kenapa tidak malu untuk tenun?
3: Sudah terbiasa tenun dari kecil. Di sini kebanyakan anak muda tenun.
2: Adakah mungkin ketika menjual, adakah mungkin media sosialnya, ada Facebooknya, ada Instagram atau mungkin TikToknya yang itu biar dikasih tahu, biar teman-teman kalau misalnya mau beli bisa cari di situ. Atau di galeri apa begitu, di Keva begitu?
3: Itu di Keva, itu galeri Syatmai Matani.
2: Alamatnya di mana sedikit?
3: Itu berhadapan langsung dengan Bank NTT.
2: Oh ya, oke okay. Baik, kalau begitu terima kasih Kakak Vince untuk waktunya. Nanti semoga kedepannya ini bisa pemerintah bisa memperhatikan dalam hal modal dan lain sebagainya.
3: Ya,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Ya teman pro 2, para atlet Indonesia masih terus ya berjuang di Aichi Nagoya Jepang di Asian Games 2026 ya. Dan setiap hari selalu ada ya medali yang dipersembahkan oleh atlet-atlet dari Indonesia hingga hari ini. Dan berdasarkan rilisan panitia kaitan dengan perolehan kelas perolehan emas, perolehan medali sementara di Asian Games Teman Pro 2, Cina masih kokoh di puncak klasmen ya dengan 132 emas, 53 perak dan 45 perunggu, atau total telah mendapatkan 230 keping medali. Sementara itu tuan rumah Jepang ada di peringkat 2 dengan 41 emas, 68 perak dan 63 perunggu dengan total 172 keping emas. Ada Korea Selatan di urutan 3 dengan 21 emas, 26 perak, 44 perunggu atau total 91 keping perak keping emas ya. Dan ada Uzbekistan di posisi 4, ada Kazakhstan di posisi 5. Sementara itu ada Thailand di posisi ke-6. Khusus untuk Indonesia Teman Pro 2 saat ini ada di posisi 15 klasmen dengan 2 emas, 5 perak dan 20 perunggu atau total kontingen Indonesia total sudah mendapatkan 27 medali.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: yang aku beli itu lagi promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih gitu?
2: Aku belum selesai ngomongnya.
1: Udah.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Oke, masih di santai siang teman Pro 2. Dan sebelum lanjut ya ke lagu-lagu pilihan yang lainnya, seperti yang sudah beredar kemana-mana ya, kaitan dengan capaian yang diraih oleh grup K-pop BTS, yang mana mereka meraih penghargaan lagu terbaik 2026 untuk lagu Swim dalam gelaran MTV Video Music Award 2026 di Amerika Serikat ya. Nah, laman The Korea Times Senin mewartakan bahwa capaian ini menjadi penghargaan pertama grup ini dengan formasi lengkap usai vakum hampir 4 tahun teman Pro 2. Nah, selain kategori itu, BTS yang tidak hadir secara langsung juga memenangkan penghargaan Best K-pop dan Best Group dalam penghargaan yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat itu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: dibalik iming-iming keuntungan besar. Mengintai bahaya investasi bodong yang siap menjerat Anda.
1: Jangan sampai Anda menjadi korban, kenali ciri-ciri investasi bodong sebelum terlambat. Ciri-ciri investasi bodong. 1. Janji keuntungan yang tidak realistis, misalnya keuntungan berkali-kali lipat dalam waktu singkat. 2. Produk investasi tidak jelas, tidak ada produk nyata yang diinvestasikan. 3. Perusahaan tidak berizin, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK. 4. Tekanan untuk segera memutuskan. Anda dipaksa untuk segera menanamkan modal tanpa diberikan waktu untuk berpikir. Dan ciri-ciri investasi bodong berikutnya, dijanjikan keuntungan pasti. Tidak ada investasi yang menjamin keuntungan.
0: Jangan biarkan uang Anda hilang sia-sia. Investasi cerdas, masa depan cerah.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Tuhan, kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh

internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Oke, teman perinduan, ada The Weeknd with Blinding Lights. Ini juga The Weeknd kemarin konser di Jakarta yang mana gacor banget, teman perinduan. Abis The Weeknd langsung masuk lagi ke weekdays, kerja lagi. Wah, semangat ya pada budak-budak korporat. Ya, semua yang bekerja, kita berusaha bekerja lagi supaya kita bisa nonton konser lagi. Ya, teman perinduan, kamu lagi dengerin suaranya email yang bakal nemenin kamu dari jam 3 ini sampai di jam 7 malam nanti. Nanti di jam 4, seperti biasa teman pro 2, bakalan ada, kayak hari kemarin, ada ituan, seleksi bintang radio Korwil 6 di hari kedua. Jadi jangan lupa untuk dukung peserta bintang radio favorit kamu, karena vote kamu itu penting banget untuk ngebantu mereka. Nah, cara vote-nya adalah kamu bisa masuk lewat link bintangradio.rri.id. Kamu vote, kamu ketik nama peserta yang kamu pengen vote. Ya udah, kamu vote buat dia, vote sebanyak-banyaknya ya teman pro 2. Karena vote-nya nanti bakal ditutup besok jam 23:59. Ya, jangan lupa untuk vote peserta bintang radio favorit kamu.

Okay, teman Pri 2 ada 17 with Club. Yes, seru-seruan banget ya bareng sama 17 nih teman Pri 2. Tapi jangan salah, bukan 17 yang Jangan Paksa Rindu, itu mah Ivan ya. Itu versi Indonesia. Kalau ini versi yang rame-rame ber-13 orang teman Pri 2. Dan kamu tahu enggak sih kalau besok, bukan besok deng, maksudnya bulan besok, bulan Oktober, itu bakal ada acara di Kupang, saya acara atau apa sih, saya itu tuh seperti konser amal gitu loh teman Pri 2, yang mana diperuntukkan untuk membangun untuk sumbangan untuk Gemit apa gitu ya, saya lupa, cuman namanya, nama acaranya adalah Kupang Pange Pulang. Nah itu tuh nanti bakal ada artis-artis nasional, ada seperti Anes Anmes Kamaleng teman Pro 2, terus ada Pice Kota juga, ada Frisly, ada siapa lagi ya, ada Ziva Magnolia teman Pro 2, terus juga ada Anet, ada masih banyak lagi. Jadi kalau kamu kepengen nonton, kepengen beli tiketnya, kamu langsung cari tahu aja di Instagramnya Kupang Pange Pulang. Seru-seruan banget nanti tanggal 17 Oktober teman Pro 2. Nah itu apa ya, venue-nya itu nanti di auditorium Universitas Nusa Cendana. Jadi bakal ada section-sectionnya, tentu saja harga per sectionnya itu beda teman Pro 2. Jadi kamu yang penasaran pengen beli, ya cari tahu aja informasinya di Instagram Kupang Pange Pulang, jangan ketinggalan. Kita lanjut lagi teman Pro 2, ada Perunggu dengan 33 kali. So here we go.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

82 masih di sore ceria. Ada satu kabar gembira banget buat kita dan juga saudara-saudara kita yang ada di Flores ya, 82, karena tiga kabupaten di NTT yakni Manggarai, Manggarai Timur dan Naga Keo akhirnya resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana gempa bumi Flores setelah sebelumnya beberapa kali memperpanjang masa penanganan. Nah, status tanggap darurat Manggarai itu udah berakhir di tanggal 28 kemarin, 82, sementara Naga Keo berakhir tanggal 27 September dan Manggarai juga telah menyelesaikan masa tanggap daruratnya. Jadi ketiga wilayah tersebut sekarang itu sudah memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan selama 90 hari. Jadi setelah menjadi daerah yang terdampak parah gempa bumi magnitudo 7,7 di tanggal 15 Agustus kemarin, 82, dan juga sejumlah gempa susulan. Jadi selama masa tanggap darurat perpanjangan masih dilakukan karena memang gempa susulan itu masih terus terjadi serta juga menyebabkan korban jiwa dan kerusakan bangunan maupun infrastruktur publik. Ya, kita doain aja biar semuanya cepat benar-benar selesai, benar-benar baik-baik saja dan benar-benar pulih. Kita lanjut 82, ada Taylor Swift with Anti-Hero. So here we go.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: panggung. Bagaimana kamu bisa menguasai panggung dengan baik? Ya, dari saya itu saja. Semoga kamu makin bersinar dan lebih baik di masa depan. Terima kasih.
1: Oke, dan selanjutnya masih nomor urut pertama, kali ini kategori putri dari RRIND, ada Edith Saint Meyarato yang akan membawakan lagu Teganya Kau.

0: Wow, langsung saja kita akan mendengarkan penilaian ya untuk peserta tadi dari Bapak Marion Daniyama Putra Patinaja. Disilahkan.
1: Hai Edith, selamat karena sudah ada di babak final Bintang Radio Korwil 6 NTT untuk membawakan lagu pop nasional dengan pilihan lagu Teganya Kau Liodran. Saya tidak akan berbicara banyak tentang kualitas vokal karena sesungguhnya Edin memiliki kualitas vokal yang luar biasa. Namun izinkan saya memberikan beberapa catatan lain. Yang pertama, pilihan lagu Edit untuk memilih lagu Teganya Kau adalah sebuah pilihan dengan konsekuensi dan resiko yang harus diperhatikan, karena Liodra dengan kemampuannya yang luar biasa mampu mengeksekusi kontras emosi dari kemegahan dan kerapuhan lagu itu dengan baik. Di samping memang Liodra memiliki ambitus atau range vokal yang sangat luar biasa dengan karakter vokal yang bright. Namun saya pikir bahwa Liodra adalah Liodra, dan Edit dengan warnanya Edit, kemampuannya Edit, perlu memang memperhatikan daya juang atau daya dorong yang ada pada kemampuan diri sendiri, sehingga mungkin perlu memperhatikan ya karakter pop ballad yang sesuai dengan kemampuan dan warna dari Edit. Jadi saya pikir bahwa Edit perlu melihat lagu-lagu yang sesuai dengan karakter vokalnya Edit. Di samping memang vokal choir dari seorang Edit itu masih terlalu tampak di beberapa part, sehingga terkesan terlalu bulat untuk mengeksekusi lagu pop ini ya. Jadi tentu pembawaan lagu pop dengan cara vokal pop menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan, sehingga dia memiliki kesesuaian dalam jiwa dan juga karakter genre lagu. Lalu hal berikut, kontrol emosi ya, yang saya lihat ketika Edit membawakan lagu ini di bagian tertentu dengan chest voice itu terkesan full emotion ya, tetapi ketika Edit menggunakan head voice ya, maka emosi itu kemudian menjadi hilang ya, tidak seindah ketika Edit memberikan penekanan emosi pada saat chest voice. Tentu hal ini penting supaya ketika storytelling ya, penyampaian pesan ya dengan emosi yang ada itu akan memberikan pengaruh bagi pendengar ya. Saya berharap bahwa Edit mampu ya mengeksplor bagaimana cara pemberian emosi ya, explore emosi, kontrol emosi, sehingga lagu yang nanti Edit bawakan ya tidak hanya enak dilihat tetapi enak didengar, karena dia berasal dari sebuah emosi yang dibangun ya dari setiap bagian untuk mempengaruhi pendengar menangkap dan merasakan emosi yang sama. Selamat dan sukses untuk eksplorasi bakat dan minat di tahap selanjutnya.

Oke, baik teman Pro 2, kita menginformasikan juga kalau audisi kali ini disiarkan langsung di Pro 2 Kupang, Pro 2 Atambua, Pro 2 ND, dan tentu saja di YouTube channel RRI Kupang. Kita juga mengingatkan untuk kamu teman Pro 2, berikan dukungan voting sebanyak-banyaknya kepada para peserta, karena adanya penilaian tambahan untuk votingan ini tentunya bisa kamu akses melalui situs Bintang titik radio rri.id. Dan tentu saja ini dukungan yang sangat berarti bagi tiap peserta karena masuk juga dalam penilaian ya kali ini. Kalau begitu teman Pro 2 dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan kita, kita juga akan menyaksikan penampilan selanjutnya dari nomor tampil 2 kategori putra. Kali ini dari RRI Atambua atas nama Nandito DJ yang akan membawakan lagu Alamak.

0: Baik teman berdua, itulah tadi penampilan dari Nandito DJ. Dan kita akan memberikan kesempatan kepada Dewan Juri yang menilai kali ini Ibu Maria Lijen Selsiana pula.
1: Hai Nandito DJ, 02 Putra dari Atambua. Kakak Celi suka sekali kau punya jenis Vibra ya. Vibram itu sangat menarik perhatian Kakak Celi. Dan juga suara kamu ya, suara kamu itu khas sekali, kayak suara-suara anak muda brondong yang aduh bikin menggoda ya. Oke, tapi ini ada catatan nih untuk penampilan kamu di lagu pop Indonesia ini ya. Hati-hati di bagian rap. Kakak Celi lihat keseluruhan penampilan kamu membawakan lagu ini, kamu sangat keteteran dengan nafas ya. Lalu bagian rap part terakhir ya, kalau memang naga-naganya kau berkenan ku berangkat sekarang, itu dudukannya sangat tidak pas ya, sudah fals terus, nafas keputus di situ, dan hampir semua nada-nada kamu tuh tidak stabil, goyang sekali ya. Kita ini penyanyi harus paham dulu bahwa fondasi dalam bernyanyi itu ya, dasar utama dalam bernyanyi itu adalah pernapasan ya, diafragma kita. Itu sangat mempengaruhi kita punya phrasing, pemenggalan kata-kata setiap kita membawakan lagu. Tapi kalau Kakak Celi boleh kasih masukan ya, cara pembawaan kamu ya, cara kamu menyanyikan lagu ini yang tadi kamu nyanyinya secara legato sampai kamu kewalahan di nafas, seharusnya tuh kamu mengikuti beat lagunya. Kan lagunya kan kayak gini beatnya. Tak. Nah, gaya patah-patah tuh. Nah, cara kamu menyanyi tuh jangan ditarik-tarik ya, jangan diseret-seret. Menyapamu tak berani, menciummu apalagi, habis tuh nafas. Tapi kalau kamu nyanyi dengan gaya staccato patah-patah, tuh kamu bisa atur nafasmu ya, seperti ini.

0: Rata-rata. Jadi nafasnya tidak terengah-engah gitu. Ya sayang ya. Oke, minta maaf karena kecil tidak terlalu hafal lirik. Tapi pada umumnya seperti itu ya. Membawakan lagu yang beatnya seperti itu tidak perlu kita harus menyanyi secara seret-menyeret atau gaya legato. Tapi kita nyanyi dengan gaya patah-patah atau staccato ya, sehingga kita tidak terlalu terengah-engah dengan nafas. Punya kesempatan untuk kita apa namanya menghemat nafas kita seperti itu. Jadi secara keseluruhan Kakak Celi menikmati penampilan kamu, tapi Kakak Celi tidak menikmati cara kamu membawakan lagu ini ya. Suara kamu bagus, tapi itu tadi ya kembali lagi kamu sangat kewalahan dengan napasmu ya, diafragma, latihan lagi diafragma, okay? Ya, dan kamu juga harus tahu jenis lagu yang kamu bawakan. Kalau beat yang seperti itu, bagaimana kamu cara menyanyinya? Kalau yang membawakan lagu yang legato, bagaimana kamu punya teknik cara membawakan lagu yang jenis legato? Seperti itu ya. Legato itu maksudnya lagu yang tarik-tarik, seret-seret itu. Seperti itu saja masukan dari Kakak Celi. Oke, Kakak Celi akan menunggu kamu di penampilan hari ketiga ya di lagu challenge.
1: Baik, dan kita akan lanjutkan ya. Kita akan sama-sama mendengarkan dan menyaksikan penampilan selanjutnya dari nomor tampil 2 kategori putri dari RRI Atambua atas nama Mita Mawarni yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.

0: Terima kasih.
1: Baik, itulah tadi penampilan dari Mita Mawarni, dan langsung saja Yunda berikan kesempatan kepada Pak Dani untuk memberikan penilaiannya.
2: Hai Mita, salam kenal, dan saya mengucapkan selamat kepada Mita karena sudah ada di final bintang radio Korwil 6 Nusa Tenggara Timur. Ya, membawakan lagu Mahalini. Ya, ini sebuah tantangan karena tidak semua penyanyi mampu atau cocok membawakan lagu Mahalini. Namun saya harus mengatakan dengan jujur bahwa di tahap ini Meta secara materi vokal atau kualitas vokal ya memiliki kemampuan untuk membawakan lagu Mahalini dengan karakter ya yang sopran, range vokal yang begitu luas ya. Saya memperhatikan bahwa pada bagian nada-nada bawah atau low tone maupun juga pada high tone ya, Meta sudah berupaya untuk mengeksekusinya dengan baik dan dengan kekuatan karakter ya sopran itu menjadi potensi untuk pengembangan diri. Namun izinkan saya Meta menyampaikan beberapa catatan evaluasi perbaikan. Yang pertama, dalam membawakan lagu Mahalini yang begitu rapat ritmenya dalam bahasa yang dipakai ya, maka perlu memperhatikan tempo. Ya, sejujurnya ada beberapa part yang kemudian terdengar out of beat ya, tidak sesuai dengan ketukan ya atau lari ya sepersekian detik. Ini juga harus penting untuk diperhatikan oleh Meta. Kemudian teknik ya growl voice ya. Oke, Meta mencoba memberikan eksplorasi teknik, tetapi teknik ini tidaklah efektif kalau terlalu berlebihan ya, penggunaannya terlalu banyak. Dia sifatnya pemanis ya, sama seperti ketika kita juga menggunakan vibra, alangkah baiknya penempatan itu ditempatkan di tempat yang tepat ya, di timing yang tepat untuk kemudian memberikan faktor magic atau wow bagi penampilan Meta. Kemudian yang satu yang penting, Meta harus perlu untuk mengeksplorasi nada-nada tinggi ya, high tone, sehingga tidak terkesan seperti over push ya atau memaksa ya. Ini sesuatu yang juga menurut Meta perlu dalam warming up, pemanasan ya, eksplorasi nada-nada tinggi itu perlu diberikan perhatian khusus. Meta punya kemampuan itu, punya ambitus itu, range vokal yang mendukung, hanya tinggal perlu dipanaskan sehingga daya dorong ketika mengeksekusi nada-nada tinggi itu akan semakin kokoh. Dia tidak goyang karena memang di bagian ini, apalagi nanti pada head voice, itu masih terkesan tidak on tone atau masih tidak kokoh di dalam eksekusinya. Selebihnya saya menyampaikan ucapan selamat karena Meta sudah ada di level yang luar biasa dan sukses untuk pengembangan diri di tahap-tahap berikutnya.
1: Baik pemirsa dan juga teman Pro 2, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan selanjutnya dari nomor tampil 3 kategori putra. Kali ini datang dari RRI Kupang atas nama Verseli Julianus Konsensao yang akan membawakan lagu Sesi Potret.

0: Baik, itulah tadi penampilan dari Verseli yang kali ini akan dinilai oleh dewan juri kita, ada Ibu Ance Waragao. Yunda, persilahkan.
1: Halo Verseli, untuk di challenge ini, terima kasih kamu sudah memilih lagu yang sesuai dengan karakter kamu. Kamu sudah menyanyikan lagu ini dengan baik dan saya sangat suka perform kamu hari ini karena kamu sudah membawakan lagu ini versi kamu. Ini karakternya kamu banget. Dan kamu sangat menikmati lagu ini menjadi versi kamu. Overall kamu sudah mengeksekusinya dengan baik. Ada sedikit catatan, tadi ada beberapa part yang ketika kontrol mic kamu itu masih miss sedikit. Wajah kamu di sini tapi mic-nya masih di sini. Jadi mic-nya masih belum sebaris dengan mulut kamu. Jadi ada sedikit beberapa part itu yang suaranya sedikit hilang, bukan karena memang kamu sengaja, tapi memang karena kamu terlalu menikmati panggung kamu. Itu bagus, tapi nanti lebih kontrol untuk bagian itu. Untuk interaksi dengan audiens juga kamu harus lebih explore lagi. Ketika kamu menikmati lagu itu, artinya bahwa kamu tidak menyanyi untuk diri kamu sendiri. Catatan saya, kamu sementara menyampaikan pesan itu kepada audiens atau pendengar yang mendengarkan kamu bernyanyi. Kamu sedang bercerita dengan gaya kamu bernyanyi. Saya berharap kamu mau terus berlatih dan menjadi lebih baik lagi untuk memaksimalkan performa kamu ke depan. Semoga kamu lebih baik ya. Saya sangat suka perform kamu hari ini. Mantap. Terima kasih.

Baik pemirsa dan juga teman Pro 2, tidak terasa kita sudah di peserta dengan nomor urut terakhir. Ada nomor tampil 3 kategori putri masih dari RRI Kupang, yakni atas nama Listiani Avilia Kapitan yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Langsung saja kita saksikan.

0: Baiklah, itu penampilan dari Listiani Avilia Kapitan. Dan Yunda berikan kesempatan kepada Dewan Juri yang akan mengomentari penampilan dari Lia, dari Ibu Maria Lichen Selsiana pula. Yunda silakan.
1: Oke, Listiana A. Kapitan 03 Putri dari RRI Kupang. Kakak Celi sangat tersentuh sekali. Engkau membawakan lagu ini dengan sangat indah. Engkau menjiwai sekali. Bahkan Kakak Celi itu seperti diajak untuk bisa merasakan rasanya kehilangan. Oke? Dan mulai dari awal kamu membuka lagu ini sampai dengan kamu tutup lagu ini, Kakak Celi sangat-sangat tersentuh, sayang. Hanya saja pembawaan kamu nih, secara keseluruhan penampilan kamu di lagu ini, untuk suara, itu suara kamu, karakternya kamu, lalu jiwanya kamu. Akan tetapi pembawaannya, ya, pembawaan lagunya itu masih persis Mahalini. Belum ada sesuatu yang beda dari Mahalini. Dari awal kamu nyanyi sampai akhir, Kakak Celi menikmati. Tapi sambil menikmati itu, Kakak Celi menunggu kira-kira kamu tuh bisa beda tidak pembawaannya, terlepas dari ciri khas Mahalini, cara menyanyinya, ya, cara pengambilan nada-nada improvisasinya itu. Dan ternyata Kakak Celi dengan terpaksa harus menyampaikan bahwa belum terlalu terlihat atau nampak penampilanmu yang luar biasa, seimbang dengan Mahalini atau lebih baik dari Mahalini. Secara penjiwaan kamu matang sekali, sayang. Suaramu juga bagus, punya karakter sendiri, ya, secara ciri khasnya kamu sendiri. Tapi secara keseluruhan Kakak Celi belum temukan sesuatu yang luar biasa di penampilan kamu membawakan lagu Mahalini ini, sayang. Kakak Celi juri juga dengan peserta di RRI ND, dan hampir semua peserta yang bawa lagu Mahalini itu di bagian improvisasi yang bawa dia kembali, itu ciri khasnya Mahalini sekali. Kenapa kalian tidak bisa merubah improvisasi itu, ya, nada lagunya itu menjadi agak beda supaya kamu tuh beda dari Mahalini. Seperti itu yang Kakak Celi tunggu. Semua peserta tuh pasti Kakak Celi tunggunya itu. Bisa tidak peserta itu membawakan lagu bisa keluar dari karakter atau pembawaan penyanyi aslinya? Dan tadi itu ada sedikit nada yang pici, Kakak Celi yakin Listiani pasti tahu di mana picinya, ya. Tinggal nanti Listiani nonton kembali penampilan Listiani, cari kekurangan Listiani di mana sebagai bahan evaluasi pembelajaran supaya Listiani makin giat berlatih untuk menjadi penyanyi yang hebat. Karena kamu tuh punya modal, sayang. Oke, hanya itu saja. Terima kasih.

Baik teman Produa dan juga pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kali ini. Dan terima kasih kepada ketiga dewan juri kita yang sudah memberikan penilaiannya kepada tiap peserta di edisi kali ini. Dan tentu saja Yunda masih mengajak kamu ya teman Produa dan juga pemirsa untuk memberikan dukungan berupa vote kepada para peserta melalui situs Bintang Radio RRI.id, karena votingan kamu itu sangat berarti bagi tiap peserta dan tentu saja akan menjadi penilaian tambahan bagi penampilan tiap peserta. Dan tentu saja untuk votingan ini akan kami tutup di hari Rabu 30 September 2026 di pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah.

Teman Pradua dan juga pemirsa, berakhir pula kebersamaan kita kali ini, dan tentu saja kita akan bertemu lagi di kesempatan besok, hari terakhir di mana keenam peserta ini akan membawakan lagu challenge, dan pengumuman peserta Korwil 6 ini akan dilaksanakan pada Kamis 1 Oktober 2026 via YouTube channel RRI Kupang, dan tentu saja akan dirilai dari Pradua Atambua, Pradua ND, dan juga Pradua Kupang. Ucapan terima kasih kepada kamu yang masih setia menyaksikan dan juga mendengarkan. Saatnya Yunda pamit dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah teman-teman berdua.

0: Coki, kamu sudah dengar tentang kampanye cinta produk dalam negeri belum? Iya, kita harus lebih mencintai produk lokal loh, karena ada banyak alasannya. Pertama, dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa mendukung ekonomi lokal dan membantu menciptakan lapangan kerja, Coki. Tuh, tahu. Betul sekali. Kita juga melestarikan tradisi dan kerajinan tangan yang ada di daerah kita dengan mencintai produk lokal. Dan satu kebanggaan lagi, Coki. Banyak produsen lokal yang sudah meningkatkan kualitas produk lokal. Jadi kita harus lebih bijak memilih dan mendukung yang berkualitas ya. Oke deh, Coki. Cintai produk dalam negeri dan mari saling mendukung untuk memilih produk lokal.
1: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Oke, teman berdua balik lagi di sore ceria. Nah, Imam masih temenin kamu, masih bakal temenin kamu juga nih sampai di jam 7 malam. Kita masih punya 1,5 jam ya, kurang lebih lah gitu teman berdua. Dan mau kasih kamu satu informasi terkhususnya buat para XOL. Wah, happy banget pastinya. Canyol udah resmi ngerilis mini album Jepang keduanya yang berjudul Tabi. Tapi di sekarang ini kan kemarin rilisnya tanggal 28 ya teman berdua. Nah itu tuh baru rilis versi digitalnya. Jadi buat kamu yang nunggu-nunggu banget, udah bisa kamu dengerin di platform streaming kesukaan kamu. Di situ ada beberapa lagu teman berdua. Ada title tracknya judulnya Song For You. Itu enak banget lagunya, sumpah demi apapun. Terus juga ada Reburning, ada Infinity, ada Timeless, The Stay With You, dan juga Madoromi. Madoromi ini featuring sama Mia teman berdua. Jadi Mia ini adalah vokalis dari grup Jepang Sangatsu no Sangatsu no Fantasia. Jadi buat kamu yang emang tunggu-tunggu banget lagunya Chanyeol, udah bisa didengerin. Dan album fisiknya sendiri baru bakal rilis di tanggal 2 Oktober besok ya. Jadi sekarang tanggal 29, 30, 1, 2, ya 3 hari lagi. Ditunggu aja. Sampai sekarang sih detail-detailnya masih belum kelihatan ya. Ini sangat misterius ya kalau kata saya mah. Cuman MV teasernya udah keluar teman berdua. Kita tunggu nanti rilisan music video dan juga album fisiknya. Tapi sebelum itu kita dengerin ada Song For You teman berdua dari Chanyeol. Langsung aja, so here we go.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

2 FM Atom buat teman terbaik. Ya, teman Pre 2, TXT sekarang lagi dijadwalkan untuk ngerilis EP terbarunya yang judulnya Perfect Storm. Nanti bakal dirilis tanggal 16 November nih, teman Pre 2. Jadi si Perfect Storm ini sendiri menandai EP ke-9-nya TXT yang ya mereka terdiri dari 5 orang, teman Pre 2, ada Subin, Yeonjun, Bomgyu, ada Taehyun dan Heuninghae. Dan detail lebih lanjut tentang albumnya ini masih belum diumumkan, nanti menyusul soon ya, nanti lewat platform penggemar, maybe Weverse ya teman Pro 2. Tapi perilisan album ini akan didahului oleh konser TXT selama 3 malam di Seoul tanggal 13 sampai 15 November. Jadi konser itu tuh sekaligus menandai nih dimulainya tur dunia mereka yang bertajuk Still the Wine. Wow, keren banget teman Pro 2. Tur dunianya TXT sendiri yang judulnya Still the Wine ini bakal menyambangi berbagai kota di Asia dan Amerika Utara, terus dan juga beberapa kota di Eropa, dan pokoknya banyak banget teman Pro 2. Di Jakarta sendiri TXT bakal gelar tour Still the Wine di tanggal 20 Maret

Oke, teman-teman juga masih barengan sama email di Sore Ceria. Ada satu informasi buat kamu di sore menjelang malam, udah malam sih sebenarnya ya teman-teman berdua. Dari Kementerian Kehutanan, Kemenhut yang mengumumkan kelahiran anak gajah Sumatera. Yes, berjenis kelamin jantan dari induk gajah bernama Lisa di Taman Nasional Tesonilo di Kabupaten Pelalawan hari Senin ini teman-teman berdua. Jadi Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo Heru Sumantoro juga jelasin kalau kelahiran ini tuh merupakan kelahiran ke-6 bagi Lisa, dan ini juga jadi bagian penting dalam upaya untuk mendukung keberlangsungan populasi gajah Sumatera. Aduh, selamat ya Ibu Lisa telah melahirkan dengan sangat baik ya. Kita senang banget bakal lihat anaknya Lisa ini sampai gede, dan ini juga menjadi suatu informasi yang baik banget teman-teman berdua. Jadi bisa, kita juga harus mendukung keberlangsungan populasi gajah Sumatera karena memang penting banget ya teman-teman berdua. And kita lanjut terus sampai di jam 7, masih ada waktu sekitar 40-an menit nih teman-teman berdua. Kita lanjut dengan Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. So here we go.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang,

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda, banjir disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu curah hujan yang tinggi, lelehan salju, pengembalian air, dan topografi dan drainase. Lalu untuk jenis-jenis banjir, yaitu banjir luapan sungai yang terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Kedua, banjir luapan laut atau rob disebabkan oleh naiknya permukaan laut seringkali akibat badai, gelombang pasang atau kerusakan ekosistem pesisir. Lalu banjir genangan terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Lalu yang berikutnya, banjir bandang. Banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Banjir sendiri memiliki dampak yang signifikan, yaitu korban jiwa dan luka-luka, kerusakan properti, kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan krisis air bersih. Untuk tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan penting dalam mengurangi dampak banjir, yaitu peringatan dini, infrastruktur banjir, penyuluhan publik, dan juga pemantauan cuaca.

Masih dari Gracia Altari Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di hari Selasa ini teman Pro 2 udah menyatakan kalau beliau udah memerintahkan pasukan negaranya untuk mengakhiri operasi pemadaman kebakaran mereka di Indonesia, yang mana ini merupakan misi pertama mereka di luar negeri ya. Dan kawal angkut pasukan bela diri Jepang yang memuat 3 helikopter CH-47 dikirim ke Indonesia untuk operasi bantuan bencana kebakaran yang dimulai pada tanggal 16 September. Indonesia sendiri teman Pro 2 udah kasih tahu ke Jepang bahwa operasi pasukan bela diri ini udah membantu mencegah penyebaran kebakaran hutan dan bahwa pemerintah Indonesia dapat menangani respon selanjutnya gitu. Jadi helikopter-helikopter tersebut udah melaksanakan lebih dari 40 kali operasi pemadaman kebakaran udara hingga hari Senin kemarin dengan menjatuhkan sekitar 220 ton air, kata Koizumi di konferensi persnya. Thank you banget ya. Saya yang lucu dari ini tuh apa teman berdua, kayak kita mengenang masa lalu banget nih ya, kayak kata netizen Indonesia, ini mah kayak ngelihat mantan yang toksik datang lagi buat ngebantu. Aduh, ada aja perumpamaannya. Cuman iya juga sih ya, namanya juga manusia berkembang, negara juga berkembang. Kayak Jepang ya teman berdua. Tapi saya thanks banget karena udah bantu udah bantu banyak banget menangani kebakaran di Kalimantan. Kita doa terus supaya di Kalimantan cepat membaik ya, kebakaran hutannya bisa segera pulih lah ya. Dan kita lanjut lagi teman Pro 2, semoga ada cahaya buat kamu ke depannya. Dari Tulus nih, Sofim.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Ja.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya, tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

Oke, teman Pria 2 ada Virgo dengan Saat Kau Telah Mengerti. Dan sekarang jam berapa nih? Jam 6.52 menit ya, teman Pria 2. Thank you banget buat yang udah dengerin dari tadi pagi sampai hampir jam 7 nih guys. So, karena udah mau jam 7, waktunya email buat nemenin kamu udah selesai. Jadi, saatnya email buat pamit undur diri dari ruang denger kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena nanti jam 7 tetap bakal ada teman-teman penyiar kita lainnya yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Jadi stay tune aja terus ya guys ya. Kita ketemu besok di jam yang sama, jam 3 sampai jam 7 malam. See you tomorrow.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Teman Roda dimanapun berada, oke, balik lagi bersama saya Ari Leon. Telah kemarin kita libur ya, kita tidak ketemu. Hari ini kita ketemu lagi dan besok kita pisah lagi. Lusa kita ketemu lagi, jadi gitu. Emang karena jadwalnya kebetulan seperti itu, jadi agak sedikit break ya. Oke. Dan hari ini saya punya beberapa tips nih buat kamu, khususnya buat teman-teman muda milenial, biar kita saling mengingatkan nih lewat siaran radio, sebagai teman, sebagai rekan, ya kan, kita saling mengingatkan supaya anak-anak muda jangan sampai terjerat berbagai tindakan-tindakan yang salah yang bisa menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Salah satunya adalah judi online. Aduh, judi online nih sampai sekarang masih banyak orang yang terpengaruh ya, karena memang modus-modusnya itu nggak main-main. Tidak semua orang paham bahwa apa yang ditawarkan itu sebenarnya adalah bagian dari judi online. Makanya kita harus bijak, kita harus tahu strategi bagaimana mereka mempengaruhi milenial atau masyarakat agar tergiur dan terlibat dalam aktivitas terlarang ini. Mau tahu kira-kira ada inspirasi atau pendapat dari siapa aja? Nah, malam hari ini saya ingin ajak kamu untuk kita bakal dengarkan obrolan singkat, mendapat statement singkat ya, kaitannya dengan judi online sesuai dengan pandangan atau pendapat dari para influencer. Mengajak kita kira-kira gimana langkah atau strategi yang tepat buat menghindari judi online. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 FM di Jaga Malam.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: 3 malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2 dimanapun berada, kembali di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Malam hari ini kita kembali aja kamu untuk mendengarkan obrolan singkat kami, ya, namun memberikan inspirasi dan juga edukasi yang menarik dan sangat apa ya, edukasi yang ibaratnya jadi pengetahuan yang sangat baik dan penting buat kita semuanya. Nah, ini dia, malam hari ini kita sudah bersama dengan salah satu influencer di Atambua, namanya ada Yanti Fernandes, ya. Oke, apa kabarnya Nah Yanti, semoga sehat selalu. Dan malam hari ini kita mau ajak Yanti untuk berbagi sedikit, boleh ya? Oke. Nah, kita minta pendapatnya atau pandangannya aja menurut Yanti, yang mungkin udah sering diajak untuk jadi pembicara atau jadi narasumber di berbagai kegiatan milenial atau Gen Z. Nah, kira-kira ngomong-ngomong nih soal judi online ya, Yanti, kabarnya sekarang ini kan judi online juga lagi ramai di kalangan anak muda, keterlibatan anak muda juga udah sampai mencoba-coba nih judi online. Menurut kamu, kenapa sih judi digital atau judi online ini mudah mempengaruhi generasi muda, khususnya milenial nih?
2: Kalau menurut saya ya Kak, kenapa generasi milenial ataupun Gen Z banyak yang terpengaruh dengan judi digital ataupun judi online? Karena di zaman yang serba modern ini, banyak dari kita yang tertarik dengan sesuatu yang instan, di mana pekerjaan yang dilakukan itu mudah, sederhana, tapi menghasilkan sesuatu yang besar. Itulah yang mempengaruhi orang-orang itu di zaman sekarang banyak yang tertarik dengan judi digital atau judi online. Apalagi kita sebagai generasi yang paling melek terhadap teknologi. Jadi kitalah yang paling mudah terpengaruh.
1: Oke. Nah, berarti memang karena milenial ini terlalu sering ya, atau mungkin aktivitasnya terlalu tinggi kalau di media digital atau sosial media, jadi gampang dipengaruhi lewat media digital begitu. Nah, saat ini gimana penanganan yang kamu lihat? Kamu sendiri melihat ya bahwa banyak sekali ada tindakan-tindakan yang tegas dari BNN, dari kepolisian, dan dari pihak-pihak terkait yang sudah berusaha untuk meminimalisir aktivitas judi online ini.
2: Dan juga apresiasi setinggi-tingginya buat kepolisian kita ya Kak. Karena saya mengikuti beberapa kasus, ada influencer yang mempromosikan judi digital ini, itu orang tersebut bisa langsung ditangkap dan diproses. Jadi menurut saya ini juga merupakan bentuk apresiasi masyarakat kepada kepolisian.
1: Oh, oke. Baik. Berarti kepolisian udah berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa melakukan pencegahan lewat tindakan-tindakan yang dilakukan. Jadi kita harus apresiasi juga nih. Nah, kira-kira seberapa penting sih zaman sekarang literasi digital begitu? Seperti kamu bilang tadi bahwa anak-anak muda ini hampir sebagian besar waktunya dihabiskan di media digital. Nah, supaya mereka lebih bijak untuk mencegah aktivitas judi online ini.
2: Literasi digital di zaman sekarang menurut saya sangat penting sekali karena mempengaruhi pola pikir generasi zaman sekarang. Dan saya harap literasi digital ini bisa diberikan dari bangku SD, SMP. Karena kalau sudah di SMA menurut saya itu udah cukup terlambat ya Kak. Yeah. Karena pola pikir anak-anak itu sudah terbentuk. Jadi dari SD, SMP itu literasi digital udah sangat penting menurut saya. Di zaman sekarang kan anak SD juga sudah bisa mengakses segala sesuatu.
1: Iya, benar-benar. Oke. Nah, kira-kira kalau peran keluarga, ya kan? Sebenarnya yang harusnya berperan untuk menjaga itu kan bukan orang lain ya. Akan lebih bagus kalau keluarga juga ikut memperhatikan. apakah anak ini terlibat judi online atau tidak. Kan penting sekali buat pengawasan. Kira-kira menurut kamu bagaimana nih peran keluarga untuk bisa membantu menghindarkan anak dari pengaruh judi online begitu?
2: Jadi sebagai orang tua kita perlihatkan semua dampak negatif, dampak buruk judi online. Jadi anak itu lebih aware. Dia mulai tahu kalau saya pilih untuk bermain, akibatnya ini nih.
1: Oke. Okay. Nah. Oke, okay, oke. Okay. Nah, itu penting sekali ya. Oke. Okay. Nah, berarti apa nih pesan yang ingin kamu sampaikan biar kalau misalkan kita punya keluarga supaya mereka juga benar-benar takut nih, benar-benar jera, bukan hanya keluarga tapi teman-teman kita atau pendengar teman Pro 2 dimanapun berada bisa menghindari yang namanya judi online. Silakan.
2: Pesan dari saya ya Kak, zaman sekarang itu bermain sosial media bukan cuma sekedar bermain, tapi itu juga merupakan personal branding diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak bijak ya menggunakan media sosial, media digital, itu sama saja kita menjatuhkan branding diri kita. Jadi kita harus pintar-pintar memilah konten yang akan kita publikasikan, maupun sebagai penikmat konten kita harus lebih bijak, harus pintar-pintar memilah konten mana nih yang bisa berpengaruh positif buat kita. Dan okay, juga ayo dong jadi anak muda yang lebih mementingkan prestasi daripada sensasi.
1: Asik. Oke, okay, terima kasih banyak Indri Indri Yanti ya, Indri, buat Indri Yanti Fernandez sudah bergabung malam hari ini mau berbagi buat kita terkait dengan dampak dari judi online dan bagaimana mengedukasi anak-anak muda agar tidak tergiur dengan yang namanya judi online. Mungkin kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan bye-bye.
0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Kakak, lihat tuh si Diki, menyendiri, rambutnya berantakan, emosinya gak stabil, dan juga sering ngeluh loh kak. Kadang, kalau megang handphone, heboh sendiri.
1: Kenapa sih emang, Dek?
0: Lah, kakak gak tahu dia setiap hari ngapain. Dia kan sering main aplikasi judi online. Kadang, kalau menang, dia kegirangan sendiri. Kalau kalah, menyendiri dan kepikiran sendiri, kak.
1: Wah, kasihan banget ya berarti.
0: Ya, makanya. Kakak jangan ikut-ikutan kayak gitu ya, kak. Loh, kak, ngapain tuh?
1: Ngapus aplikasi judol, Dek.
0: Ya elah, kakak.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Oke, Tamang Pro 2 dimanapun berada, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, tadi kita udah dengarkan rolan, ada juga layanan masyarakat ya, iklan layanan masyarakat berupa edukasi, ada tips dan sederet lagu-lagu sudah mengisi kebersamaan kita di awal jaga malam ini. Namun, saya informasikan saat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam di waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali bergabung dengan Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti MLC atau Music Live Chat yang disiarkan secara berjaringan di seluruh RRI Pro 2 di Indonesia. Dengarkan obrolan seru bersama para musisi atau bintang tamu malam ini, dan jangan kemana-mana. Nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saya akan kembali menemani kamu dalam program Jaga Malam edisi request. Buat kamu yang mau request lagu, mau nikmati lagu bareng-bareng Pro 2 FM, dengarkan terus. Bisa melalui FM 99,8 MHz. Kamu juga bisa download aplikasinya di RRI Digital. Ini dia dua lagu buat kamu menjelang program Music Live Chat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman pro 2. Dan di malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2. Karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fedra teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fedra teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fedra di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Taman, nemen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
1: Halo.
0: Hai, apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya. Yeah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih? Yeah. Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu.

0: kan.
1: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
0: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
1: Bener. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
0: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
1: Bener-bener.
0: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
1: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
0: Iya. Yeah. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
1: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
0: Benar.
1: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
0: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita ya, gitu. Akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
1: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
0: Yes.
1: Bener-bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
0: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
1: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
0: Iya.
1: Kita gak bisa memuaskan hati semua orang gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
0: Bener,
1: gitu
0: iya.
1: Kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
0: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
1: Oke.
0: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
1: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
0: Cuman ya, cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
1: Tapi lu posting ke sosmed?
0: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
1: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
0: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak apa ya, menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
1: Itu dia.
0: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
1: Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran
0: apa
1: aja
0: tuh,
1: lu
0: tuh,
1: boleh
0: apa?
1: Jawab, boleh enggak
0: sih sebenarnya.
1: Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
0: Ingat. 100.000 pernah.
1: Oh iya,
0: yes.
1: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
0: Itu waktu aku SMP, kelas 7.
1: Itu acara pensi kah atau?
0: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, kumpul-kumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
1: Oh wow, tapi
0: ada makan, ada rendang. ada makanan. Bener. Jadi kayak yaudah, that was okay.
1: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100 ribu dari hobi tuh seneng banget rasanya.
0: Kayak yaudah
1: kan?
0: Udah happy gitu kan. Iya, karena hobi juga.
1: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
0: Iya. Yeah.
1: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
0: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelumnya kan belum dapet nih rezekinya. Yes. Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
1: Wow, yeah. Dari top 24 sampai ke top grand final, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya ya, lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
0: Iya.
1: Single yang berjudul adalah
0: Kronologi.
1: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2 seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
0: Iya.
1: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
0: Iya.
1: Ya secara resmi dirilis nih.
0: Iya.
1: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah diupload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes.
0: Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tetapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
0: Oh,
1: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya.
1: Dengan
0: mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow. Oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya.
1: Iya. Ya.
0: Begitulah ya. Benar. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan. Gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar-benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan? Kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam, tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: Cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menambatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya. Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes,
0: ya.
1: Benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Iya.
0: Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke.
1: Okay. Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapalin lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tiduran, terus aku play di sini sambil merem gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari ke bawah mimpi, enggak hafal akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
0: Yeah. Wow. Okay. Ini menarik sih. Maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah kemimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya. Jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya,
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh berarti di lagu ini banyak modulasi ya. Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya. Ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak.
0: Ya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes. Abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya ya.
1: Benar.
0: Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Di modulasi itu udah aman lah ya.
1: Ya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen, karena aku juga suka nyanyi klasik kan, dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah kan. Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Okay, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Okay.
1: Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Okay. Wow.
1: Ya.
0: Klasik banget.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Gitu-gitu. Alright. Kalau yang Indo? Siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Okay. Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher. Iya.
1: Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Benar. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo, Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin. Kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Okay, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras ya.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Okay. Terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti baru ini banget. Collab ya,
1: ya
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra.
1: Bener,
0: juga ya. Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto Five Diakan Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri gak?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu, dengan dengan Shadu, tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu, lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi ungu.
0: Iya, benar. Okay, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Okay, sekarang gue reset dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari, bentar, gue lupa namanya siapa nih ya, Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Okay.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua, menurut aku Papa.
0: Okay.
1: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Okay. Berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent, kalau gak salah namanya Connie Talbert.
0: I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil, and I, nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Dari video Connie Talbert itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya Doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih. Jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga, kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Okay. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya basicnya piano ya?
1: Iya. Bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C A minor G minor. Gitu ya. Oke. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra.
1: Halo.
0: Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright, ya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur.
1: Di
0: itu Fedra ya.
1: Itu Fedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya sih galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan. Jangan ya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi
1: sendiri.
0: Ya jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih ya nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener gitu. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, yang remind diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu
1: bener.
0: Kan
1: yeah,
0: bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke, mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
1: boleh.
0: Boleh, silakan dikit aja.

0: gitu.
1: Wow, ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukan lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah, kayak, iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau apa.
0: Head voice.
1: Voice ya, bener, yeah, bener ya. Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita. Trinity sama Trinita sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah, ya. Dan ternyata bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, yeah, buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizernya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya, itu juga bisa didengerin juga, yes, berarti ya juga. Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada, tapi ya
0: akan ada. akan ada cuman belum bisa mungkin ya dibocorin. Alright,
1: nanti ditunggu aja lah ya,
0: ditunggu aja. Stay tune
1: dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram, namanya Fedra_Victo.
1: Nah itu dia, jadi yang kepo bisa langsung kesana aja, tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan ya, kasihan nanti gak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Terima kasih.
1: Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Amin ya, ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman bro, kita kembali lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam di FM 99,8 MHz Pro 2 RRI Atambua. Nah, untuk yang mau request sekarang udah kita buka dari sekarang sampai di jam 11 malam ya, 2 jam buat kamu yang mau partisipasi, jangan pakai lama-lama. Oke. Nah, lagu apa yang pengin di request atau pengin dinikmati, langsung aja request. Nama penyanyi, judul lagunya, ya pasti akan kita hadirkan sesuai dengan permintaan. Oke. Tapi kalau permintaannya pengin kita yang putarkan, diusahakan ya, diupayakan buat kasih yang terbaik. Untuk SMS masih boleh enggak ya? Kayaknya masih sih, silakan. Dan untuk WhatsApp di 085137287493. Saya ulang, 085137287493. Untuk Instagram, Facebook, DM atau inbox saja. Oke, biar lebih cepat dibacanya. Di sosial media kami RRI Pro 2 Atambua. Jangan lupa RRI Pro 2 Atambua ditulis saja, di aja tanpa angka. Dan menanti teman-teman yang mau gabung, saya mau hadirkan dulu beberapa lagu di awal kebersamaan kita. Ini dia, ada Delantis dengan Ambang Rindu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen, Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

Okay, kita udah dengarkan beberapa lagu tadi. Untuk kamu yang udah stay tune, lagi pantau, dan pastinya ini udah pada ancang-ancang untuk request ya. Terima kasih buat dua orang yang udah gabung tadi, ada Selfie dan juga ada Titin. Ah, pendatang baru nih ya. Halo Selfie, katanya RRI Atambua. Kita request lagu bisa toh? Bisa lah. Ini emang lagi waktunya request. Dan pesan kamu baru saya baca, karena memang baru waktunya request. Selfie mau request lagu dari Celine dan Nadia, berjudul Lugu. Oke, okay. Oke, okay, Selfie, lagu Lugu dari Celine dan Nadia ya. Siap, akan diputarkan buat kamu. Dan juga untuk Titin, Kak Ari Leon, salam kenal. Titin mau dengarkan lagu Roni Parulian untuk menghibur kita yang lagi dengar radio katanya. Waltz Akhir Zaman, asik, Roni Parulian kan. Lagu ini saya suka juga. Terima kasih Titin, rajin-rajin ya untuk dengarkan Pro 2. Kalau mau gabung di mana aja boleh, di Instagram boleh, di WhatsApp boleh, di Facebook juga boleh. Untuk dengarkan, ini dengarnya pakai apa nih? Pesawat radio FM 99,8 atau pakai streaming? Streaming gampang sekali ya sekarang, tidak ribet-ribet lagi. Langsung download RRI Digital atau bisa pakai pihak ketiga. Di Google aja ketik RRI Pro 2 Atambua. Jangan lupa Atambuanya biar yang muncul Atambua, karena kalau di Google banyak sekali kan. Nanti Pro 2 mana aja bisa muncul. Oke, buat kamu semua yang lagi stay tune, silakan ditunggu partisipasinya. Dan mungkin ada pesan yang mau disampaikan boleh, mau titip salam lagu buat siapa, atau mau curhat boleh juga. Silakan ditunggu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Okay, itu dia sebuah lagu tadi sengaja saya hadirkan buat kamu karena belum ada lagi yang gabung selain teman kita yang tadi ya. Pas udah diputar lagunya baru gabung. Jadi baru saya bacakan. Okay, kita coba baca lagu dari requestan dari Kak David. Katanya jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Jangan lupa membeli pita. Halo, selamat malam pendengar setia Pro 2. Kembali lagi di acara tercinta kita. Mau request lagu Liodra, Teganya Kau. Asik, pantun ya. Waduh, Kak David makasih banyak untuk pantunnya. Semangat selalu Kak David untuk dengerin Pro 2. Kak David baru gabung apa udah sering gabung nih? Jangan-jangan ini pendengar setia. Ya, pendengar lama, pendengar setia tapi jarang gabung aja. Baik, karena langsung request lagu Liodra, Teganya Kau akan saya putarkan. Dan mohon maaf baru dibaca pesannya. Berikut lagi. Okay. Terima kasih ya buat yang udah kasih semangat buat saya. Katanya halo Kak Ari, tanpa request lagu ya, tanpa request lagu, terima kasih. Halo Kak Ari, sukses terus ya, semangat buat menghibur kita. Radio kita on 24 jam. Wah, jangan 24 jam dong, kita siaran cuma 19 jam. Sisanya kan tidur. Kalau malam-malam kamu dengerin suara berisiknya radio yang mati. Oke, baik, buat Ati ya, terima kasih Ati, selamat malam karena udah setia dengerin Pro 2. Jadi radionya hidup terus ya Ati. Curiga ini pasti bapak atau mamanya ini ya yang suka dengar radio. Tanpa request lagu, tetap aja akan saya putarkan lagu yang menarik buat kamu. Mau? Mau pasti dong. Saya akan kasih lagunya Fabio Asher buat Ati, Aku Berjanji. Oke, aku berjanji buat selalu setia melayani teman-teman yang mau dengerin Pro 2. Ini dia Liodra, Teganya Kau.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Oke, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Jaga Malam di Produa Atom Buah, jangan galau malam-malam.
0: Dan di sesi pertama ya untuk Jaga Malam sudah kita lewati tadi, banyak yang udah request, lagu-lagunya udah kita kasih. Kita masih punya 1 jam lagi sampai di jam 11 dan saya masih punya beberapa tips atau kayaknya pengen berbagi, kita saling berbagi inspirasi aja ya. Saya punya beberapa pesan inspirasi buat inspiratif ya buat yang mungkin malam hari ini lagi dengerin Pro 2 sekaligus

yang selalu menyertai kita. Kadang-kadang kita lupa doa, kadang-kadang kita sibuk, kadang-kadang kita capek, ya kan, sampai kita lupa berdoa. Tapi orang-orang terkasih, orang-orang yang mungkin tidak kita ingat hari ini, mereka sedang mendoakan kita. Karena otak kita lagi dipenuhi nih dengan tugas, tanggung jawab, dan banyak hal. Walaupun fisik kita terpisah ya dengan orang-orang terkasih kita, terpisah pulau, terpisah kota, daratan, tapi doa-doa mereka itu selalu menyertai setiap langkah kita. Jarak tidak akan pernah bisa mengurangi hangatnya kasih sayang keluarga. Ya kan? Begitu juga kalau kita pas lagi kangen, lagi rindu, pasti kita telpon. Dan kita pas berdoa mungkin teringat akan dia, kita doakan. Jadi saling mendoakan. Dan perjuangan hari ini itu buat, bukan cuma buat kita sendiri, bukan buat pribadi sendiri kan, tapi juga buat mereka, mereka yang kita cintai, kita kasihi gitu. Jadi alasan pertama atau alasan awal kenapa kita harus melangkah keluar, kenapa kita harus jauh dari rumah, ya kan, kenapa kita harus terpisah, pasti ada alasannya. Itu adalah keputusan, keputusan yang lahir dari tekad kita sendiri. Jadi pas kita kerja, pas kita capek, pas kita lelah gitu, rasa lelah, pasti akan ada rindu begitu ya, rindu dengan mereka, keluarga. Dan kita merasakan sekarang tuh sudah jauh. Ya, tapi itu bagian dari proses bagaimana membawa pulang atau memberikan kebanggaan buat mereka itu, buat orang-orang tersayang tadi. Jadi perjuangan kita hari ini adalah senyum mereka. Oke? Dan masih banyak pesan inspiratif lain lagi buat kamu yang masih mau request, masih boleh. Oh, Mbak Lara baru gabung ya. Nah, boleh, silakan langsung lagunya apa? Kita tunggu. Dan lagunya akan saya hadirkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam juga. Kita sambil menunggu yang mau request, kita dengarkan lagi nih, ada The Bad Liar. Ini dia, Badut Baru.

Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Oke, terima kasih buat yang udah gabung ya, sudah kirim pesan requestannya. Katanya aku mau izin request lagu dari Seventeen yang telah merelakan. Makasih Lara Purnama Sari, gabung terus ya. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya, walaupun udah larut tapi masih terus dengarkan Pro 2. Lagu dari Seventeen yang telah merelakanmu, judulnya yang telah merelakanmu ya. Baik, terima kasih. Dan juga ada lagi. Oh, ada dua ya. Baik, kita buka di DM ada satu WhatsApp lagi nih. Oke, dari Lili. Kak Ari, selamat malam. Mau lagu James Arthur Naked. Ya, Naked. Oke, James Arthur dari Lili, terima kasih. Dan juga satu lagi dari Ayu. Salam kenal, ini bersama Ayu, baru gabung di RRI Atambua. Boleh request lagu dari Cariput yang berjudul Home. Oh, Cariput berjudul Home. Ini ada featuring sama Hikaru Tada. Ya, terima kasih siapa Ayu ya. Salam kenal Ayu dari saya Ari untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengarkan Pro 2 FM. Terima kasih buat Lara dan semua yang udah gabung, dan buat semua yang masih setia bersama kita sampai jam 11 malam. Masih setengah jam lagi untuk yang mau request ke kudu langsung aja gabung. Kita akan hadirkan lagu-lagu sesuai dengan requestan kamu. Oke, buat kamu yang lagi sedang tumbuh lebih kuat, satu pesan buat kamu, kuat berada jauh dari rumah. Sebenarnya itu bagaimana cara kita melatih diri kita atau melatih pribadi benar-benar mandiri secara total, menjadi orang yang tangguh. Dan pastinya orang tangguh akan lebih bijaksana menyikapi hidup. Jadi kita jangan khawatir ketika kita pulang ya, ketika dimanapun kita merantau, dimanapun, kemanapun, walaupun udah jauh, jarang pulang sekalipun, sejauh apapun kita pergi melangkah, keluarga itu selalu jadi tempat untuk kita pulang. Keluarga akan tetap selalu menunggu, setia menunggu sampai kapan kita pulang. Sekalipun kita tidak pulang, mereka tetap menunggu. Jadi usaha yang kita buat hari ini bukan momen pertemuan nanti akan jadi canggung, tidak ya. Tapi justru pertemuan yang akan datang nanti jauh lebih berharga buat kita. Oke, ya, jangan lupa buat sekedar kirim pesan, mungkin lewat Pro 2 FM malam ini, lewat telepon singkat ya, bisa juga, atau kamu bisa telepon langsung ke rumah sebentar aja, sapa keluarganya ya, dengarkan suara mereka, ya kan? Itu bakal jadi, sekali aja kamu dengar, biasanya jadi obat paling ampuh buat mengecas energi lagi. Ini dia lagu yang diminta sama Mbak Lara Purnamasari, Seventeen, yang telah merelakanmu.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Oke teman produa, masih ada sedikit aja waktu buat kebersamaan kita. Dan saya mau tuntaskan dulu yang sudah gabung. Katanya makasih banyak kak, sudah diputarkan lagunya dari Lara Purnamasari. Semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan siaran jaga malamnya. Dan oke, masih panjang banget ya kata-katanya. Thank you untuk semua. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang kakak berikan kembali kepada kakak dalam bentuk hal-hal yang baik juga. Amin, amin, kita aminkan semua doa terbaiknya. Terima kasih untuk Lili, Ayu, semua yang udah gabung. Juga tadi ada namanya David. Lagunya apa ini ya? Langsung request ya, tanpa sapa. Pokoknya Dave and Thames Rain Dance. Oh, Dave and Thames Rain Dance. Boleh. Kalau gitu lagunya saya siapkan dulu. Terima kasih ya David untuk kesempatan malam ini sudah gabung bersama Pro 2. Untuk teman Pro 2 dimanapun berada, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita. Dan saat lagi akan kita akhiri untuk program requestnya. Tapi masih ada 1 jam buat kita untuk nikmati lagu-lagu yang kami persembahkan dari Pro 2 RRI, menemani aktivitas di penghujung malam ini, juga menemani yang mau beristirahat. Jangan lupa persiapkan, masih ada waktu, persiapkan semua keperluannya buat besok pagi, biar besok paginya bisa lebih santai, bisa bangun untuk prepare aja langsung ke tempat atau rutinitasnya masing-masing ya. Selagi masih ada waktu bisa disiapkan segala kebutuhan perlengkapannya. Oke, sukses selalu buat kamu hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu positive thinking, tetap selalu bersyukur. Dan jangan lupa dengan keluarga. Oke, ini dia Dave and Thames Rain Dance. Langsung aja kita nikmati sama-sama.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.

0: Kok bisa banjak, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
0: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
0: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
0: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Betul amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 atau MBUA yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Rabu 30 September 2026. Dari Jalan Altari Atambua, saya Miki Daka mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Salam dan selamat pagi, saudara pendengar yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Desi Teflopo, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, bisa kembali hadir menyapa saudara pendengar dalam renungan rohani Kristen pada pagi hari ini. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan dan udara kehidupan yang Tuhan beri di pagi hari ini. Berkatilah siaran radio kami saat ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar bisa menjadi saluran berkat dan kedamaian bagi setiap pendengar dimanapun mereka berada. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar kami hendak mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan membacakannya, dan bukalah hati serta pikiran kami semua, agar firman-Mu menjadi terang, menjadi petunjuk dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terpilih dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kisle, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, bacaan kita dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-5 dengan tema membangun kembali hidup yang runtuh. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, saudara merasa bahwa ada bagian dari hidup saudara yang runtuh. Masing-masing kita mungkin punya jenis reruntuhan yang berbeda. Mungkin ada yang sedang mengalami reruntuhan dalam hubungan keluarga atau rumah tangga. Ada yang sedang merasa masa depan, pekerjaan atau keuangan yang sedang hancur. Atau ada yang mungkin merasa integritas, harga diri, dan spiritualitasnya yang sedang runtuh akibat kesalahan masa lalu. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, ketika berada di tengah reruntuhan, respon alami manusia biasanya ada dua, menyalahkan keadaan atau putus asa. Kita merasa semuanya sudah terlambat dan tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Namun, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Nehemia. Nehemia adalah seorang yang mengajar kita bahwa bagi Tuhan, tempat yang paling hancur sekalipun bukan titik akhir, melainkan titik awal dari sebuah pemulihan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, jika kita membaca kitab Nehemia, kita menemukan tiga prinsip penting tentang bagaimana Nehemia membawa pemulihan dari reruntuhan kota Yerusalem. Yang pertama, memiliki hati yang peka dan berdoa sebelum bertindak. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Nehemia sebenarnya hidup dalam posisi yang sangat nyaman. Ia adalah seorang juru minum Raja Artasasta di Persia.
sebuah posisi terpandang, kaya dan aman. Namun ketika temannya membawa kabar bahwa tembok Yerusalem hancur, pintu gerbangnya terbakar, dan rakyatnya berada dalam kesulitan yang besar, Nehemia tidak cuek-cuek dengan keadaan itu. Kitab Nehemia mencatat bahwa ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Aku berpuasa dan berdoa di hadapan Allah. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemulihan hidup selalu dimulai dari kepekaan hati. Jangan menutup mata atas kesalahan atau keadaan kita yang runtuh. Dan yang paling penting, bawa rasa sakit itu pertama kali kepada Tuhan lewat doa. Nehemia tidak langsung menyusun strategi atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia merendahkan diri dan memohon petunjuk dari Tuhan terlebih dahulu. Poin yang kedua, berani keluar dari zona nyaman dan mengambil langkah yang nyata. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, berdoa tidak membuat Nehemia menjadi pasif. Setelah berdoa, ia meminta izin kepada raja meninggalkan kenyamanan istana Persia dan menempuh perjalanan jauh ke Yerusalem. Saat tiba di sana, ia melihat sendiri tembok yang hancur dan ia berkata kepada rakyat, "Kamu lihat kemalangan yang kita alami. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela." Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa itu wajib, tetapi harus diikuti dengan tindakan yang nyata. Kalau kita ingin kehidupan rumah tangga atau karakter kita pulih, kita harus berani mengambil langkah disiplin yang baru. Kita harus berani meninggalkan kebiasaan lama yang merusak dan mulai menyusun batu demi batu kebiasaan baru yang bernilai di mata Tuhan. Poin yang ketiga, tetap fokus di tengah cemooh dan tantangan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pekerjaan Nehemia tidak berjalan mulus. Ia dihina oleh Sanbalat dan Tobia. Ia diancam, difitnah, bahkan dicoba untuk digagalkan. Namun, bagaimana respon Nehemia? Dalam Nehemia pasal 6 ayat 3, ia menjawab para pengganggunya, "Aku sedang melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak dapat datang. Tembok Yerusalem akhirnya selesai dibangun hanya dalam waktu 52 hari. Sebuah pencapaian yang tidak masuk akal jika bukan karena penyertaan Tuhan dan fokus yang teguh." Aplikasinya bagi kehidupan kita hari lepas hari. Dalam proses memperbaiki hidup, akan selalu ada suara-suara yang meragukan kita. Mungkin ada orang yang berkata, "Ah, kamu tidak akan bisa berubah," atau "Masa depanmu sudah hancur." Namun, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Nehemia mengajarkan kita untuk tidak melayani debat atau cemoohan tersebut. Tetaplah pada pekerjaan Tuhan, tetaplah fokus pada pekerjaan pemulihan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kehidupan Nehemia menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin atau pribadi yang berdampak bukan ditentukan oleh seberapa mulusnya jalannya, melainkan oleh bagaimana ia merespon reruntuhan di sekitarnya. Tuhan tidak pernah mencari orang yang sempurna untuk dipakainya. Tuhan mencari orang yang punya hati yang mau peduli, lutut yang mau bertelut berdoa, dan tangan yang mau bekerja. Apapun yang saat ini sedang terasa hancur dalam hidupmu, apakah itu moral, masa depan, hubungan, atau harapan, ketahuilah bahwa tangan yang sama yang menolong Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem adalah tangan yang sama
yang siap menolong dan memulihkan hidupmu hari ini. Jangan menyerah pada roh Tuhan, bawa hatimu kepada Tuhan, ambil langkah awal perubahan, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup meresponi hidupmu menjadi lebih baik, lebih indah dari sebelumnya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Semoga firman Tuhan mampu menolong saya dan saudara pendengar semua yang pada hari ini berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan. Semoga firman Tuhan menjadi penolong, menjadi jalan yang benar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami terus belajar dari seorang Nehemia yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang, kami membawa, kami sepakat mendoakan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Indonesia, agar Tuhan karuniakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Berkati para pemimpin bangsa agar diberi hikmat dalam mengambil setiap keputusan. Kami berdoa juga khusus untuk Tanah Flores. Kami sehati mendoakan masyarakat di Tanah Flores, Nusa Tenggara Timur. Berkati semua, seluruh warga Flores agar selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kasih perlindungan, kedamaian, kesejahteraan, dan pemulihan Tuhan taruh dalam kehidupan masyarakat Flores. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para pendengar radio pada pagi hari. Kami menyerahkan setiap pendengar siaran ini bagi mereka yang sedang bergumul dalam kesusahan, sakit penyakit, atau persoalan ekonomi. Tuhan berikanlah jalan keluar, kesembuhan, dan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami dan siaran ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Desi Teflopo undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan genre.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

burung yang hinggap di kabel listrik? Mungkin Anda berpikir apakah burung tersebut tersengat listrik atau tidak. Dalam buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia menjelaskan, burung tidak tersetrum listrik bertegangan tinggi karena kakinya tidak menyentuh kabel netral atau ground atau tanah. Oleh karenanya, tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada tegangan listrik kabel tersebut. Jadi, tidak ada aliran listrik melewati tubuh burung ataupun tupai sehingga tidak akan tersetrum. Dari buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia dijelaskan bahwa sesuatu dapat terkena sengatan listrik apabila terjadi perbedaan tegangan. Jika manusia tersetrum, itu berarti terjadi kontak antara tubuh manusia sebagai konektor

konduktor dengan sumber tegangan yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan arus melalui otot atau rambut. Apabila ada sesuatu yang memberi jalan antara kabel listrik dan tanah, maka listrik akan mengalir melewatinya. Andai manusia menyentuh kabel listrik seperti burung yang mencengkeram kabel, maka manusia tidak akan tersetrum. Tentunya, bila kaki tidak menyentuh tanah atau menggunakan alas kaki yang merupakan isolator seperti plastik atau sandal karet. Kendati demikian, jangan dicoba hal tersebut. Cukup burung atau tupai saja yang menikmati berdiam diri di kabel tegangan tinggi.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, diam sudah. Maceng, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Maceng, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau, cuy.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Nih, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu.

Ya, teman produk ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin keluar sebagai juara ganda putra bulu tangkis Asian Games Nagoya 2026 sekaligus mengawinkan gelar medali emas dari nomor bergu putra dalam ajang tersebut, teman pro 2. Nah, kemenangan ini diraih oleh Leo Daniel setelah mengalahkan ganda putra asal Cina Lang Weikeng Wang Chang pada babak final dengan skor 19-21, 21-13 dan 21-18 dalam pertandingan yang digelar di Jepang itu. Hasil yang didapat oleh Leo Daniel ini ya juga membuat Indonesia ya menambah satu koleksi medali emas lagi dengan total 3 medali emas di ajang Asian Games untuk kali ini ya. Dan tentunya dengan torehan ini juga membuat Indonesia kini terus bersaing ya di papan klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026. Next, kita tunggu lagi ya apa yang bakal didapat oleh atlet-atlet ataupun dari cabang olahraga lain. Semoga bisa lagi ya menambah medali untuk Indonesia di ajang tersebut ya, sekaligus bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kita lanjut ya, karena menambah lagu yang sudah ada di sini saya hadirkan untuk kamu, Terry Borg.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3,